0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini belajar menghargai perbedaan. Saudara pendengar, akuilah bahwa kita tumbuh sebagai keberagaman. Apa yang kuat pada Anda belum tentu ada pada diri orang lain, dan apa yang lemah pada diri Anda menjadi kekuatan pada diri orang lain. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai perbedaan. Oleh sebab itu kita harus bisa menghargainya. Dengan memahami berbagai perbedaan ini, kita akan menghormati orang lain sama seperti Tuhan menghormati manusia yang diciptakannya. Dalam satu tandan pisang, tidak semua buahnya matang secara serentak. Ada di antaranya yang masih berwarna hijau tua. Maka ada kalanya kita harus menyimpannya kembali beberapa saat, menunggu hingga matang semuanya. Pisang yang telah matang dan pisang yang terlambat matang, kelak akan memiliki rasa yang sama, yakni memiliki rasa pisang. Dalam hal ini ada satu kata kunci yang pas, yaitu menunggu sampai semua perbedaan itu menjadi lebur. Memang antara manusia dan pisang tidak bisa disamakan. Ada banyak perbedaan yang tidak bisa disatukan dalam kehidupan manusia, tapi yang jelas, kita mengakui adanya perbedaan. Saudara pendengar, adalah bijaksana bagi kita untuk memahami perbedaan di dalam diri sesama kita. Ada orang-orang tertentu yang membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna suatu.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jika kita memperhatikan anak-anak lebih dari memperhatikan bunga-bunga, kita serasa tinggal di hutan. Kata ahli botani Luther Burbank. Pernyataan terbuka seperti itu otomatis membuat Anda mungkin ingin mengganti siaran lain, terutama setelah Anda menaruh anak Anda di sebuah penitipan anak, terlambat kerja atau merasa harus mengambil anak Anda kemari dan merencanakan cara lain. Ada hari-hari di mana perhiasan berharga bernilai setengah berharga, dan sesuatu yang manis terasa setengah pahit. Tidak ada seorang pun yang mengatakan kepada saya betapa sulitnya menjadi orang tua, kata seorang ibu muda. Benar, saya setuju. Saya pernah mengalaminya. Tetapi apa yang membesarkan hati banyak ibu-ibu muda yang berhasil melewatinya? Anda akan memenangkan pertempuran jika Anda tidak mengibarkan bendera putih saat mereka masih kecil, dan Anda akan menikmati anak remaja Anda lebih lagi. Pondasi bangunan adalah bagian terpenting dari keseluruhan struktur bangunan. Demikian pula dengan mendidik anak. Di dalam seri ini kita telah membicarakan tentang batu-batu pondasi dari mendidik anak, hal-hal yang perlu ditanamkan dalam-dalam sedini mungkin. Batu itu termasuk komitmen, kasih model kuno, termasuk disiplin dan komunikasi. Seorang anak berusia 4 tahun pergi ke sebuah restoran yang agak mewah dengan orang tuanya. Setelah mereka melihat-lihat menu, pelayan mulai mencatat pesanan. Dan apa yang Anda mau untuk malam ini? Ia bertanya kepada anak kecil itu yang penuh semangat mengatakan pilihannya. Setelah pelayan selesai mencatat pesanan, anak kecil itu berbalik kepada orang tuanya. Wow, ia benar-benar menganggap aku ada. Bayi kecil laki-laki ataupun perempuan yang datang ke dalam hidup Anda sama nyatanya seperti Anda. Perbedaannya terletak pada 20 atau 30 tahun pengalaman yang akan didapatinya seperti Anda mendapatkan pengalaman-pengalaman itu. Anak-anak yang sering diajak berbicara, dibacakan cerita, dan diajak berkomunikasi terbukti akan berkembang lebih cepat dan lebih pandai daripada teman-teman sebayanya yang tidak berkomunikasi dengan baik. Sebuah studi prenatal telah menunjukkan bahwa bayi telah mengenali suara ibunya sebelum ia lahir dan berespon secara khusus terhadap suara itu dibanding dengan suara lainnya. Pada saat seorang anak dilahirkan, ia sudah dapat membedakan suara-suara di sekelilingnya. Sungguh menakjubkan. Anak-anak adalah sosok pribadi yang nyata, sama seperti bunga-bunga yang bertumbuh mekar. Mereka berespon terhadap apa yang kita tanamkan. Statistik membuktikan, para orang tua sangat sedikit menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka yang masih berusia prasekolah. Data ini menciptakan lebih banyak rasa bersalah ketika Anda merasa sudah melakukan yang terbaik bagi mereka. Saya mendorong Anda untuk mengambil manfaat dari masa-masa awal. Sejak dulu, Tuhan telah berjanji, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal pasal 22 ayat 6. Ayat lain mengatakan, arahkanlah anak-anak ke arah yang benar, ketika mereka tua, mereka tidak akan terhilang. Renungan penutup. Setiap orang tua berpengaruh pada hidup anak-anaknya, baik negatif atau positif. Jika Anda bersikap positif dan optimis, anak Anda akan menjadi serupa dengan Anda. Dan jika Anda mengalami stres, Anda meneruskan hal yang sama kepada mereka. Bukankah anak-anak adalah cermin diri kita sendiri? Ingatlah, membesarkan anak-anak yang positif di dalam dunia yang negatif dimulai dengan Anda dan berakhir dengan Anda juga. Itulah faktanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
3: Halo?
4: Halo Mas Arif.
3: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
4: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
3: Oh iya, aku kesana.
4: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
3: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
4: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
3: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp.
2: Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda atau hubungi 0812-8765-7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang ibu memperhatikan bahwa anak laki-laki kecilnya nampak kecewa, seolah-olah sedang menyeret dagunya ke tanah. Jadi, ia berpikir bagaimana cara ia dapat menyemangatinya dan kemudian muncul gagasan. Ia memiliki buku catatan kecil dan menaruhnya di atas mejanya di dapur. Setiap hari, ia menuliskan sesuatu hal positif yang ia perhatikan tentang anaknya. Mungkin tugas rumah yang ia lakukan tanpa diminta, atau betapa baiknya ia terhadap adik perempuannya. Terkadang ia menulis catatan terima kasih, bahkan terkadang catatan permintaan maaf untuk hal-hal yang ia gagal lakukan. Ia memperhatikan bahwa setiap pagi, ketika anaknya memakan sarapannya, ia akan mengambil buku itu dan membaca apa yang ia tulis. Tak lama kemudian, seluruh sikapnya mulai berubah. Sebagai orang tua, mudah bagi kita untuk berfokus pada kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak-anak kita daripada hal-hal baik yang mereka lakukan. Terkadang ketika seorang ayah pulang ke rumah saat makan malam, hal pertama yang ia perhatikan adalah tugas rumah apa yang tidak dilakukan anak-anak. Sepatu roda yang masih tertinggal di parkiran mobil, atau keranjang sampah yang penuh. Jadi, kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Kenapa kamu tidak melakukan tugasmu?" Memang anak-anak harus belajar untuk bertanggung jawab. Namun, langsung memarahi mereka saat Anda pulang ke rumah dapat membuat mereka kecewa. Akhirnya, mereka menjadi takut ketika melihat Anda pulang. Seorang ibu menggunakan satu metode yang ia sebut puji dan sentuh. Setiap hari, ia mencoba untuk berterima kasih atau memuji setiap anak-anaknya untuk sesuatu yang mereka lakukan dengan baik, memberi mereka pelukan, atau menyentuh mereka untuk menunjukkan kasihnya. Pujian dan sentuh bukan suatu kombinasi buruk bagi setiap kita. Rasul Paulus menulis, "Kami juga menasehati kamu. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang." Satu ayat yang baik untuk diingat ketika Anda hidup bersama anak-anak. Hibur, bela, dan sabar. Karena orang dewasa bukanlah satu-satunya yang membutuhkan penghiburan. Anak-anak juga membutuhkan untuk disemangati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Anda belum mengerti kasih karunia Tuhan. Saudara pendengar, setelah Anda menerima damai sejahtera bersama Allah karena beriman di dalam Yesus Kristus, maka Anda harus tahu berkat berikutnya. Sekarang Anda sudah berdamai dengan Allah, dan sekarang Anda sudah menjadi sahabat Allah, maka Anda tidak boleh berhenti sampai di sini. Anda harus mencari tahu lebih banyak lagi apa-apa yang disediakan di dalam pembenaran karena iman di dalam Yesus Kristus. Berkat kedua adalah Anda menerima jalan masuk kepada segala kasih karunia Tuhan. Sungguh luar biasa berkat ini. Siapapun orang di dunia ini pasti menginginkan kasih karunia. Dengan kasih karunia, hidup Anda akan semakin maju dan mengalami kepenuhan. Di masyarakat di mana Anda tinggal, Anda ingin orang-orang di sekeliling Anda menerima Anda. Itulah kasih karunia. Anda juga ingin lebih maju di dalam karir pekerjaan. Itu juga adalah kasih karunia. Dan masih banyak lagi kasih karunia yang kita terima di dalam kehidupan ini. Tetapi dari semua itu, kasih karunia yang paling besar yang bisa kita terima adalah kasih karunia di dalam Tuhan. Dan begitu banyak kasih karunia yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa hidup dengan baik di dunia ini. Saudara pendengar, coba ingat-ingat kasih karunia mana saja yang Anda sudah terima dari Tuhan. Coba ingat-ingat kasih karunia Tuhan yang Anda terima ketika berada di dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Kadang-kadang Anda merasa tidak berdaya dan tidak mampu, tetapi melalui kasih karunia Tuhan, semua persoalan Anda bisa diatasi. Sungguh luar biasa, hanya lewat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka jalan masuk ke arah kasih karunia Tuhan terbuka. Inilah yang Tuhan selalu singgung-singgung di dalam firman-Nya, bahwa apabila kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan hidup di dalam kekurangan. Benar sekali. Bagaimana kita bisa mengalami kekurangan sementara kita hidup di dalam segala kasih karunia Tuhan? Tidak mungkin orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan akan menderita kekurangan. Bukankah keadaan ini ibarat suatu peribahasa yang berkata, tikus mati di lumbung padi? Artinya seseorang yang menderita sementara berkat begitu melimpah. Apakah Anda orang yang seperti itu? Apakah Anda menderita sementara Anda hidup di dalam kasih karunia Tuhan? Apakah Anda menderita sedangkan Anda mempunyai jalan masuk menuju segala kasih karunia? Atau Anda belum tahu berkat Tuhan yang tersedia ketika Anda percaya kepada Yesus?
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seberapa kayakah Anda? Dalam 30 detik, Anda dapat melihat buku tabungan, melihat posisi kekayaan Anda dibandingkan dengan warga dunia. Saya minta Anda menjawab 4 pertanyaan dasar. Anda tinggal menjawab ya atau tidak. Pertanyaan pertama, apakah Anda memiliki lebih dari 1 pasang sepatu? Tidak terlalu sulit untuk menjawab. Pertanyaan kedua, apakah Anda memiliki mobil, truk, atau sepeda motor sendiri? Sekali lagi, tidak terlalu sulit untuk menjawab. Pertanyaan ketiga, apakah Anda memiliki pilihan makanan setiap hari? Pertanyaan terakhir, apakah Anda memiliki lebih dari 1 pakaian untuk ganti? Dengarkan bagaimana jawaban kebanyakan orang di dunia. Jika Anda menjawab ya untuk 3 dari 4 pertanyaan tadi, Anda kaya dibandingkan dengan sebagian besar orang di dunia, karena hanya 1 dari 10 orang di seluruh dunia yang dapat menjawab ya, bahkan untuk 3 dari pertanyaan-pertanyaan itu. Dan mungkin Anda berpikir, mengapa sulit? Ya, kaya itu relatif. Ketika kami tinggal di Asia, salah satu dari anak-anak saya bertanya, kenapa kita begitu kaya di sini dan begitu miskin ketika kembali ke Amerika? Sebagian besar orang di dunia hidup hanya sekali makan, dekat sekali dengan kelaparan. Tidak memiliki kulkas, mereka pergi ke pasar setiap pagi untuk membeli beras atau jagung. Kekurangan, badai, atau kelaparan mempengaruhi kehidupan mereka, terutama orang miskin di dunia yang tumbuh lebih miskin setiap hari. Bagi mereka, kemiskinan hal yang harus dihadapi setiap hari. Kekayaan dan kemakmuran relatif. Apa yang Anda miliki dan inginkan sangat pribadi. Namun tidak peduli di mana Anda berada, Anda terhubung pada sesama manusia di seluruh dunia. Jika Anda lapar, kondisi lainnya di dunia tidaklah sepenting kebutuhan Anda yang mendesak. Jika Anda seorang ibu tunggal dan penghasilan Anda habis dan Anda tinggal di kota besar yang dikelilingi oleh ribuan orang asing yang tidak ramah, tidak ada bantuan, maka Anda menghadapi krisis besar di depan mata. Bob Pierce, pendiri World Vision, orang yang penuh kasih, menulis, "Saya telah tinggal di Asia dan melihat kemalangan, kemiskinan, kebodohan, dan pengabaian yang menyedihkan. Saya memperhatikan, ketika Anda melihat ke arah lain, itu jauh lebih mudah untuk melewatkannya, sampai Anda tidak melihat sama sekali. Lapar, baik itu fisik atau spiritual, ada di depan rumah kami. Kami tidak meminta itu, kami tidak menyukainya. Namun demikian, hal itu nyata. Kebutuhan-kebutuhan orang ini suatu saat mengetuk hati seseorang. Akhirnya, setiap orang harus menjawab pertanyaan, apa yang bisa saya lakukan? Anda tentu saja dapat mengatakan itu bukan masalah saya dan mengesampingkan kebutuhan orang lain dari pikiran Anda. Atau Anda dapat mengatakan, saya tidak bisa mengubah segalanya, tapi saya bisa melakukan sesuatu untuk rasa sakit di tangan saya. Dua orang teman berjalan di pantai yang tertutup oleh hamparan bintang laut yang terdampar karena laut pasang. Hewan itu akan segera mati diterpa terik matahari di pantai berpasir. Satu orang mulai mengambil bintang laut dan dengan lembut melemparkan hewan-hewan itu kembali ke laut. Temannya bertanya, apa yang kamu lakukan? Perubahan apa yang bisa terjadi dengan apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa menyelamatkan mereka semua. Benar, jawab temannya. Tapi itu membuat perbedaan bagi bintang laut yang selamat kembali ke laut. Jadi demikianlah teman, Anda dapat melakukan sesuatu. Terus terang saya tidak memiliki semua jawaban karena begitu besarnya masalah itu. Tetapi menakjubkan bagaimana saya mulai melihat kebutuhan sesama dan mendengar Roh Allah mengatakan, bantu di sini atau lakukan sesuatu untuk hal ini. Dan ketika Anda melakukannya, Anda membuat perbedaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlunya mengenal. Saya hampir-hampir dapat mengingat kapan persisnya saya mulai kehilangan kredibilitas di mata anak-anak saya. Demikian Lin menulis. Ketika mereka memasuki usia remaja, saya mulai sulit berfungsi sementara mereka berada seruangan dengan saya. Suatu kali, ketika kami sedang liburan dan sedang berada di kamar hotel, saya tidak mau menyetel jam digitalnya. Tentu anak-anak remaja saya tampaknya mampu mengenali fungsi setiap tombolnya. Sungguh benar, seorang anak remaja tahu cara melakukan apa saja pada sebuah komputer. Lin menulis bahwa putranya bisa menghubungkan segala macam kabel ke peralatan stereo, sistem penerangan, gitar, dan penguat suara tanpa petunjuk. Namun, demikian Lin menulis, putranya tidak bisa menggunakan tong sampah dengan tepat, memadamkan lampu, minum dari gelas dan bukan dari kotak susunya, atau menulis dengan tulisan yang mudah dibaca. Sesungguhnya, kita semua mengenal hal yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda-beda. Kita belajar apa yang penting bagi kita. Seorang anak remaja perlu mengetahui tentang kabel dan pengeras suara dan komputer untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Ia akan belajar memadamkan lampu ketika ia yang membayar tagihan listriknya. Demikian Lin menulis. Ia akan belajar mengisi bensin mobil ketika ia bepergian dengan anak-anak remajanya sendiri. Banyak di antara kita yang harus belajar tentang komputer dan kamera digital dan telepon seluler dan mesin penjawab telepon karena semuanya itu telah menjadi peralatan yang kita perlukan dalam hidup kita. Pokoknya, kita tidak mungkin tidak mengetahui cara memakainya. Memang benar bahwa kita belajar apa yang paling penting dan perlu dalam hidup kita. Namun, ada sesuatu, sesungguhnya seseorang, yang jangan sampai tidak kita kenal, yaitu Allah. Saudara tidak perlu lulusan perguruan tinggi atau mahir memakai komputer untuk mengenal Dia. Ia telah mengambil inisiatif dan mengundang kita untuk membangun hubungan dengannya. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yohanes pasal 17 ayat 3. Ya, mengenal Dia akan membuat perbedaan dalam hidup, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Aku memperhatikan firman Tuhan dan mengarahkan telingaku kepada ucapan-ucapannya. Takkan kubiarkan firman-Nya menjauh dari mataku. Kusimpan semua dalam hatiku. Karena itulah yang menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi tubuhku.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Ada seorang wanita yang bernama Siti. Dia wanita yang anggun dengan rambut panjang yang dikepang. Dia sangat bangga terhadap rambut panjangnya yang begitu indah. Dia bekerja di sebuah pabrik garment. Orang melihat Siti sebagai orang yang murah senyum, ramah, hingga suatu saat terjadi peristiwa yang membuatnya berubah 180 derajat. Ketika itu dia mendapat giliran shift malam. Entah karena apa, Siti menjadi tidak hati-hati. Rambut panjangnya nyangkut di salah satu bagian mesin. Sambil berteriak, Siti berusaha bertahan supaya kepalanya tidak ikut tertarik. Beruntung ada temannya yang melihat dan langsung mengambil gunting untuk memotong rambut Siti. Sekalipun berhasil dipotong rambutnya, namun wajah Siti terluka karena terbentur bagian mesin yang lain. Teman-temannya membawa Siti ke rumah sakit dan harus menginap di sana. Beberapa hari kemudian dia dinyatakan sembuh, tapi bekas luka di wajahnya kelihatan jelas dan menjadikannya tidak secantik dulu. Karena keterbatasan dana, Siti pun tidak sanggup untuk operasi plastik. Sejak saat itu dia menjadi seorang yang pemurung. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, memiliki sesuatu yang membanggakan tentu tidak salah. Mungkin kita pandai, mungkin kita orang yang banyak harta, kita cantik atau tampan, atau mungkin kita seseorang yang mempunyai jabatan. Apa yang kita miliki itu bisa berguna jika kita bisa menjadi tuan atasnya dan menggunakannya dengan hikmat yang dari Tuhan. Tapi hal yang membanggakan itu bisa juga membuat kita menjadi budaknya dan justru mencelakakan jika kita kurang waspada. Mari kita mohon bimbingan Tuhan dalam menggunakan dan menghargai semua yang kita miliki, khususnya hal yang menjadi kebanggaan kita, agar hal itu tidak mencelakakan kita. Sahabat, apakah yang menjadi kebanggaan Anda saat ini? Apakah Anda yang menguasainya atau diperbudak oleh apa yang Anda banggakan itu? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lain.

Suatu hari, ada seorang penebang kayu yang kehilangan kapaknya, sehingga dia jadi gak bisa kerja. Dia curiga kalau tetangganya yang mencuri kapaknya. Pagi itu ketika sang tetangga berangkat, dia melihat kalau tetangganya itu nutupi peralatan kerjanya dengan kain. Dia merasa kapaknya pasti disembunyikan di sana. Apalagi tetangganya ini senyum terasa gak tulus. Pasti dia pencurinya. Keesokan harinya, tetangganya bahkan terasa jadi lebih ramah dari biasanya. Bahkan dia sempat basa-basi kepada si penebang kayu. Apalagi dilihat hasil tebangan kayunya 2 hari ini banyak sekali. Pasti dia menebang dengan kapak curian. Begitu dipikir si penebang kayu, semakin yakin. Pada hari ketiga, dia baru sadar ternyata kapaknya tersimpan di laci dapur. Istrinya yang sedang keluar kota menyimpannya di sana. Senang sekali si penebang kayu karena kapaknya bisa ditemukan kembali. Dia amati lagi tetangganya yang lewat dan dia merasa tetangganya tidak berkelakuan seperti pencuri dan senyumnya juga biasa-biasa aja, tulus-tulus. Bahkan percakapan terasa sangat wajar dan jujur. Dia sendiri heran ya, kenapa kemarin dia melihat tetangganya seperti pencuri.

Masih di insting, inspirasi penting. Pendengar, persepsi membentuk kenyataan. Pikiran kita membentuk sudut pandang kita. Apa yang kita yakini akan semakin terlihat sebagai sebuah kenyataan. Pendengar, apa yang terlihat bukan kenyataan. Kenyataan adalah siapa kita dan bagaimana kita memandang semuanya itu. Penting sekali bagi kita untuk selalu memikirkan apa yang benar, yang mulia, yang adil, apa yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, itu yang penting kita pikirkan. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah saat ini Anda sedang curiga, menuduh, berprasangka buruk, atau memikirkan hal-hal negatif lainnya yang membuat Anda gelisah dan tidak bisa merasakan damai? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.

Di konferensi mahasiswa pada sebuah universitas terkenal di Amerika Serikat, ada seorang wanita yang memperkenalkan diri. "Saya adalah seorang anak haram. Ibuku bisu, tuli, dan sangat miskin." Suatu hari, ibu diperkosa sampai hamil. "Saya lahir tanpa mengenal siapa ayah saya. Kami hidup sangat miskin. Hingga dalam umur yang masih sangat muda, saya terpaksa bekerja dengan ibu untuk hidup." Semua diam mendengarkan. "Saya bekerja sebagai buruh kasar di sebuah perkebunan kapas. Saya benci keadaan saat itu. Saya pernah kecewa pada Tuhan karena dia tidak adil kepada saya. Di saat kebanyakan anak menikmati hidup yang layak, saya harus bergumul dalam penderitaan. Sungguh saya gak bisa paham kenapa saya dilahirkan dan tidak melihat kehidupan yang baik di masa depan." Dia menangis dan suaranya bergetar. Suatu hari, saya berbicara dengan hati nurani saya. "Azi, tahukah kamu bahwa hidup ini adalah pilihan? Mau tetap seperti ini atau keluar dari ketidakbergunaan ini? Pilihan itu ada di tanganmu. Perlu kamu tahu, rencana Tuhan kepadamu bukan rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Selama bisa memilih, pilihlah yang terbaik." Akhirnya, saya pilih keluar dari rasa kecewa dan tidak berguna ini. Nadanya menggelegar ya, memecah keheningan semua pendengar. Singkat cerita, sang wanita mulai bekerja dengan giat untuk membiayai sekolah dan kehidupan ibunya. Dia bekerja keras dan ulet, hingga akhirnya meraih kesuksesan. Tahukah Anda siapa dia? Dia adalah Azzie Taylor Martin, Menteri Keuangan Amerika Serikat.

Masih di Insting, inspirasi penting. Pendengar, jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain, tapi lepaskan dan merdekakan diri Anda dari rasa iri, kecewa kepada orang lain. Bangkitlah, berjuang dari keterpurukan untuk saling peduli terhadap sesama. Maka hidup kita akan jadi lebih bermakna. Tuhan sangat menghargai setiap manusia. Sekelam apapun masa lalu kita, ketika kita mau bangkit dan menyerahkan hidup kita kepadanya, maka Anda melihat betapa baiknya Tuhan. Pendengar, apakah Anda merupakan orang yang hidup dalam bayang-bayang masa lalu? Dan Anda ingin lepas dari keterpurukan? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

0: Halo, selamat pagi hard listeners dimanapun Anda berada. Kembali Desi Anita menemani Anda dalam Parenting with Heart, bekerja sama dengan Yayasan Busur Emas tentunya. Dan seperti biasa, saya selalu ditemani oleh narasumber kita yang selalu berinovasi dengan topik-topik yang sangat berguna dan menjadi berkat bagi Anda dan keluarga. Sudah hadir di studio bersama saya ada Ibu Gerna Situmeang, MA Counseling CLC. Halo, selamat pagi Ibu Gerna.
1: Halo, selamat pagi Mbak Desi. Selamat pagi hard listener.
0: Apa kabar? Kayaknya udah lama nih gak ketemu kita ya.
1: Iya, sebulan lebih ya Mbak Desi.
0: Iya, baik-baik aja Ibu Gerna.
1: Baik.
0: Iya, puji Tuhan. Oke, hard listeners, tema kita pagi hari ini adalah sentuhan hati. Dengan pengantarnya seperti ini. Apakah pasangan Anda mendengar apa yang Anda katakan, namun tidak tahu apa yang Anda maksudkan? Apakah Anda jenuh akan kesalahpahaman dan percakapan yang berputar-putar, tetapi tidak memberi apa-apa terhadap Anda? Apakah Anda rindu akan pernikahan di mana kejujuran memenuhi suasana rumah Anda, membuat hubungan Anda dengan yang lainnya, dengan Tuhan lebih akrab dan menjadi pengalaman yang tidak melelahkan? Ingin tahu lebih lanjut? Simak perbincangan kami pagi ini tentunya. Ya enggak Ibu Gerna?
1: Iya, Mbak Desi.
0: Iya Ibu Gerna, ya. Apa sih sentuhan hati itu? Dan apa yang membuat kita membahas topik ini nih pagi ini, Bu?
1: Iya, sentuhan kasih ya Mbak Desi ya.
0: Sentuhan kasih, ya.
1: Iya, ya. Ya, sentuhan kasih ini kalau kita sering mendengar juga bahasa kasih ya, yeah. Tapi ini lebih dari bahasa kasih adalah salah satu pendekatannya, mm-hmm. Ya. Tapi sentuhan kasih ini adalah tindakan ya, satu tindakan pendekatan yang berupa tindakan ya, dimana ini bisa menolong membangun relasi, mm-hmm. Di dalam keluarga ya. Jadi satu sama lain tuh merasa dimengerti, dipahami, terus kita juga ada penghargaan kepada orang lain, mm-hmm. Sehingga ada komunikasi keterbukaan, dan ini menolong juga untuk kita mengerti perbedaan. Sebenarnya apa, mm-hmm. sih yang tadi di prolog itu kan sepertinya tidak nyambung gitu ya, mm-hmm. Tidak nyambung, percakapannya berputar-putar gitu ya. Pada akhirnya nanti karena konflik yang tidak terselesaikan, sehingga pasangan memilih untuk saling diam, mm-hmm. Karena setiap kali bicara konflik, bicara konflik, akhirnya saling diam. Ya akhirnya tinggal tunggu waktu, ya terjadilah perpisahan gitu. Akhirnya, mm-hmm. memilih kayaknya gak cocok gitu. Nah ini kita mau di sini kita mau membukakan, mau sharingkan ya, mm-hmm. bagaimana sih kita bisa menghargai setiap pribadi di dalam keluarga, sehingga kita bisa mengenali perbedaan. Nah kalau kita sudah mengerti perbedaan, kita bisa mengatasi,
0: mm-hmm. Betul
1: ya. Nah bagaimana sih supaya kita boleh masuk ke dalam ini, mengerti dan memahami perbedaan, kita harus ada komunikasi yang terbuka, mm-hmm. ya, sehingga nanti kita bisa menunjukkan kasih satu sama lain yang dimengerti oleh masing-masing pribadi, mm-hmm. Jadi seringkali kita menyampaikan kasih dengan bahasa kita, sehingga keluarga, orang lain di dalam keluarga tidak bisa merasakan kasih yang kita nyatakan, mm-hmm. karena kita berbicara dengan bahasa kita.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, nanti kita akan sharingkan ini.
0: Oke. Okay. Ya. Ini tadi sempat disinggung oleh Ibu Gerna nih, kalau yeah. misalnya pasangan ini pasti ada perbedaan.
1: Iya. Yeah.
0: Iya. Yeah. Dan mengenali perbedaan nih, Bu.
1: Iya. Yeah.
0: Mungkin bisa lebih dijelaskan lebih lanjut kepada hard listeners nih. Kira-kira mengenali perbedaannya itu seperti apa, Bu?
1: Ya, seringkali memang kita tuh kebanyakan menyamakan diri kita dengan pasangan, mm-hmm. Apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, kita berharap pasangan kita merasakan dan memikirkan hal yang sama, mm-hmm. Padahal kita sendiri mengerti bahwa manusia, Tuhan menciptakan manusia itu begitu unik ya, mm-hmm. Dengan cara berpikir, bertindak yang berbeda ya kita, mm-hmm. Apalagi belum, yeah. Belum lagi kalau kita melihat dari konteks budaya.
0: Ya itu perbedaan budaya,
1: iya,
0: juga
1: perbedaan
0: ya,
1: itu budaya, ada. Iya, iya itu, mm-hmm. pasti ada. Nah, juga perbedaan latar belakang di mana kita tumbuh, mm-hmm. Di dalam lingkungan yang saling berbeda gitu ya, keluarga,
0: mm-hmm. yeah.
1: dan juga akhirnya pengalaman-pengalaman dalam keluarga itu membentuk kepribadian, dan kepribadian juga itu salah satu faktor ya di dalam keluarga itu yang menyebabkan satu sama lain juga seringkali bersinggungan gitu ya. Karena itu perbedaan kepribadian. Jadi banyak sekali kan perbedaan tadi budaya, terus latar

0: kita itu tidak biasa bangun pagi.
1: Oh, okay.
0: Ya mungkin dari orang tua kita juga seperti itu. Mm-hmm. Jadi kita bangun agak siang, tidur agak malam.
1: Mm-hmm.
0: Nah, pasangan kita bangun pagi
1: sebaliknya.
0: Iya, tidur lebih cepat.
1: Oh, berarti saya kayaknya manusia pagi nih, Bu.
0: Iya. Nah, seringkali kita merasa marah, mm-hmm, ketika mungkin pasangan tidak bisa menemani kita sarapan.
1: Yeah. Mm-hmm.
0: Atau pasangan marah karena istri pasangan tidak bisa membuatkan sarapan,
1: mm-hmm,
0: gitu. Nah, ada juga kepribadian laut mati dan sungai mengalir, ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, laut mati ini kalau dari kata-katanya Mbak Desi juga pasti tahu ya, laut mati. Jadi diam gitu ya. Jadi
1: yeah,
0: apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan itu semua dipendam.
1: Mm-hmm.
0: Tidak disampaikan, tidak dikelola dengan mm-hmm ini dibaik ya. Nah, sementara yang tipe kepribadian sungai mengalir ini,
1: mm-hmm,
0: dia apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dia sampaikan semuanya kepada pasangan.
1: Iya.
0: Nah, seringkali jadi yang satu lebih banyak bicara, yang satu lebih banyak mendengar.
1: Iya.
0: Memang ini kelihatannya baik ya, tapi kalau kelama-lamaan seperti ini mungkin ada salah satu dia merasa tidak didengar.
1: Mm-hmm.
0: Gitu. Atau yang satu lagi merasa ini kok didengerin aja gitu ya, nggak ada tindakan begitu. Dan ada lagi kepribadian yang agresif ya, agresif dan pasif. Jadi agresif pasif mungkin kalau di apa seharian kita lihat ya, mungkin pasangannya, istrinya, ibunya lebih cepat bertindak. Atau mungkin ya memang bapaknya yang segala sesuatunya, sampai masak pun atau bersihkan rumah bapaknya begitu. Nah, ini kadang kalau kita tidak mengenali perbedaan ini menjadi sumber konflik yang tidak terselesaikan. Nah, kalau kita bisa mengenali itu, kita bisa mengatasi perbedaan ini. Jadi ini perbedaan-perbedaan ini contoh-contoh yang umumnya terlihat dalam pernikahan. Jadi seringkali kita merasa kita tidak dikasihi, kita merasa diabaikan, kurang dihargai, karena kita tidak bisa mengenali, oh ternyata memang ini kepribadian atau bahasa kasih pasangan saya gitu, emang berbeda dengan kita. Nah, seringkali kita lebih banyak ingin dipahami, lebih banyak ingin dimengerti. Sementara perbedaan itu kan sebenarnya bisa menyenangkan kalau kita boleh mengerti, bisa mengatasi dan menyingkapi sehingga menjadi satu kesatuan gitu, Mbak Desi.
1: Iya. Setiap pasangan pasti ada perbedaannya, Bu ya.
0: Iya.
1: Tergantung bagaimana kita mengatasi perbedaan itu.
0: Iya.
1: Nah,
0: iya,
1: sekarang bagian pentingnya nih, bagaimana mengatasi perbedaan itu sendiri? Silakan, Ibu.
0: Iya, tadi kita udah bicara bahwa kita sangat berbeda ya dengan pasangan kita ya.
1: Iya.
0: Dan tentunya untuk bagaimana mengatasi perbedaan ini, langkah pertama adalah bagaimana pasangan mengatasi perbedaan sebagai hal yang melengkapi. Jadi kita melihat bukan sesuatu yang berbeda yang membuat semakin jarak dengan pasangan kita ya, semakin ada jarak dengan pasangan kita, tapi perbedaan ini kita melihat, menyingkapi sebagai sebagai sesuatu yang bisa melengkapi kita, sehingga kita menjadi suatu tim. Dan bukan melihat sebagai suatu kekurangan. Jadi perbedaan ini bukan suatu kekurangan, tapi kita melihat sebagai sesuatu yang justru saling melengkapi dengan perbedaan itu, sehingga kita di dalam keluarga ini menjadi satu tim gitu, Mbak Desi. Nah, bagaimana perbedaan itu bisa menyulitkan kita? Nah, contohnya misalnya pasangan kita nih tipe yang suka masak gitu ya. Sementara suami kita misalnya si bapak suka yang mencuci piring. Mungkin perbedaan ini tidak terlalu sulit ya, karena kita bisa menikmati, karena dikala istri masak, suami bisa mencuci piring begitu. Tapi bagaimana dengan perbedaan tadi, manusia malam dan manusia pagi? Jika pasangan kita adalah terbiasa dengan tidur malam atau aktivitas di malam hari, dan kita adalah pasangan yang terbiasa aktivitas di pagi hari, ini tentu akan menjadi satu perbedaan yang akan, kalau kita tidak bisa menyingkapi, itu akan menjadi menimbulkan kemarahan, dan akhirnya itu menyebabkan konflik yang terus menerus ya. Nah, kalau kita mengerti, kita boleh bertanya pada diri kita, mengapa sih perilaku pasangan saya seperti itu bisa mengganggu saya gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan saya, dan bagaimana itu prosesnya, dari mungkin kita waktu anak-anak

0: sampai sekarang, itu gimana prosesnya menyebabkan saya tuh tidak suka atau marah terhadap perilaku pasangan. Nah itu kita perlu self talk ya, kita bertanya dengan diri sendiri, karena yang tahu jawabannya itu tentunya kita sendiri gitu.
1: Iya.
0: Kalau kita hanya fokus kepada marah-marah-marah, kenapa sih saya, kok pasangan saya tidak sayang kepada saya, tidak menghargai saya sudah membuatkan sarapan, tapi dia tidak pernah menikmati bersama dengan saya, seperti itu. Atau pasangan yang malam, mengapa sih pasangan saya tidak bisa, kita tidak bisa melakukan aktivitas bersama-sama pada jam yang mungkin kita pikir yang jam yang sesuai dengan kita gitu ya, malam hari jam 10 misalnya ingin nonton bersama, tapi pasangannya sudah misalnya sudah tidur lelap. Itu kenapa, kok dia nggak menghargai saya ya, saya di sini kok kok dia cuekin saya gitu. Nah tapi kalau kita bisa melakukan perenungan diri, kenapa kok itu mengganggu saya, kenapa kok saya marah dengan perbedaan itu, kenapa kok saya kalau suami saya belum bangun gitu ya, atau kenapa saya marah kalau istri saya tidak menemani saya nonton di malam hari. Nah itu biasanya kita bisa lihat gitu ya, nanti clue-cluenya kenapa itu proses itu bisa terjadi, dan ini kita akan temukan di langkah berikutnya. Lanjut aja
1: Bu Gana ya. Nah, penasaran nih kayaknya
0: ya. Jadi ketika kita bertanya dengan diri sendiri, mengapa itu bisa terjadi, mengapa kita marah, akhirnya kita bisa menemukan jawaban sendiri, kita bisa paham dengan diri kita, kita bisa mengenal diri kita dengan lebih baik. Nah tentunya ini perlu kita komunikasikan. Jadi tidak kita simpan sendiri, jadi kita harus komunikasikan, sehingga memang dibutuhkan sentuhan kasih, itu butuhkan komunikasi dan respect di dalam keluarga. Jadi karena komunikasi adalah kunci untuk mengubah segalanya. Jadi kalau percuma kalau kita tahu mengapanya tapi kita tidak menyampaikan perasaan kita. Jadi akhirnya terus-menerus seperti itu gitu ya, fokusnya hanya ya kesulitan yang timbul karena perbedaan aja, akhirnya saling menyalahkan gitu ya. Tapi kalau kita mengkomunikasikannya, itu akan menimbulkan rasa aman dan kepercayaan dari pasangan. Jadi, nah biasanya mungkin seperti ini, mengapa saya mudah reaktif, kenapa saya lebih agresif gitu ya daripada pasangan saya? Karena memang ternyata kita akhirnya menemukan bahwa di keluarga tuh udah dari waktu dari kita kecil hingga kita dewasa itu udah terbiasa bahwa orang tuh menanamkan bahwa dengan kita agresif itu orang lain boleh lebih menghargai kita. Jadi nilai diri kita itu ketika kita bisa lebih agresif gitu ya, lebih aktif begitu. Nah, ketika pasangan kita pasif itu kita merasa tidak dihargai gitu, atau bukan tidak dihargai, atau kita justru merasa lebih dihargai pasangan ketika kita berlaku agresif begitu. Maaf. Jadi karena kita sudah terbiasa di pola-pola keluarga kita waktu kita kecil hingga dewasa bahwa dengan agresif itu kita lebih dihargai, itu terbawa di dalam keluarga. Nah, si pasangan kita yang pasif itu merasa dikendalikan, dikontrol begitu. Nah, kalau kita menyampaikan, kita mengenali, oh ternyata tuh saya selama ini begini tuh karena saya merasa bahwa saya lebih dihargai kamu kalau saya lebih aktif dari kamu, lebih agresif dari kamu gitu. Gimana caranya ya kita bisa kamu juga gak merasa dikontrol, gak merasa dikendalikan. Nah gimana nih kira-kira saya bisa menyesuaikan. Jadi ada perubahan perilaku gitu ya, bukan kepribadian tapi pola-polanya dirubah begitu. Nah, ketika kita menyampaikan perasaan, ketika kita juga harus belajar mendengarkan. Dengan mendengar berarti kita respect. Respect dengan mendengarkan, dengan mengelola informasi yang kita dapatkan dari pasangan kita. Kita juga boleh bisa bertanya gitu ya, sehingga itu akhirnya akar dari masalah itu bisa kita sama-sama tahu gitu ya, bisa terbuka. Jadi seringkali memang yang kelihatan itu cuma fenomena, tapi bagaimana itu prosesnya terjadi, itu yang kita gak sampai ke situ. Kita hanya lihat bahwa saya tidak cocok, kita beda kepribadian. Padahal memang pastinya kita semua berbeda gitu. Tidak ada manusia yang sama, bahkan anak kembar pun berbeda. Ini yang seringkali komunikasi itu tidak terjadi, hanya stop sampai di suatu pengertian bahwa kita beda begitu. Saya beda gitu. Itu menjadi salah satu perpisahan juga ya di dalam rumah tangga begitu. Mm-hmm. Tapi kalau kita ada komunikasi, kita menyampaikan apa yang menjadi perasaan kita, tentunya dengan keterbukaan kita untuk mengenali perbedaan, terus kita mau mengenali diri kita, mm-hmm. mengapa saya marah, mengapa saya terganggu, mengapa ini sulit, perbedaan ini sulit buat saya. Mm-hmm. Nah, akhirnya kita ketemu, oh ternyata nilai diri saya ketika saya agresif. Kita menyampaikan, terus kita juga sebagai pasangan harus respect ya dengan keterbukaan itu. Mm-hmm. Kita mendengarkan dan kita sama-sama mencari jalan keluar. Bagaimana solusinya bahwa akhirnya kita merasa perbedaan ini sebagai satu kesatuan, saling melengkapi. Contohnya misalnya yang satu, ya tadi kan kita manusia malam dan manusia yeah. pagi, atau manusia mm-hmm. agresif dan pasif. Ada juga contohnya misalnya kepribadian pasangan kita sanguin, mm-hmm. Dan yang satu lagi misalnya plekmatik atau mm-hmm. introvert gitu ya. Yeah. Kita tahu sendiri kalau orang-orang sanguin itu biasanya kan kecenderungannya ekstrovert ya, mm-hmm. walaupun nggak selalu. Ekstrovert itu kan dia mendapatkan energi dari orang lain. Jadi dia lebih senang bersosialisasi. Sementara mm-hmm. kalau yang manusia introvert itu biasanya dia mendapatkan energinya itu dengan perenungan dirinya sendiri, kesendirian gitu. Mm-hmm. Dia lebih senang mungkin sementara waktu dia menghindar, dia masuk kamar gitu ya, mungkin dengar musik atau baca atau melakukan meditasi begitu. Mm-hmm. Nah, kalau kita bisa menyingkapi perbedaan ini sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi, ini sangat baik sekali. Jadi yang si extrovert ini memang ada kalanya dia juga butuh kesendirian, mm-hmm. butuh ketenangan. Dia bisa belajar masalah ketenangan dari pasangannya yang introvert, yang mungkin melankolis ya. Biasanya introvert melankolis. Nah, yang melankolis ini yang tidak suka bersosialisasi, kalau kita udah mengenal diri kita, justru dia dengan mengikuti pasangan ini bisa belajar bersosialisasi. Mm-hmm. Jadi ada perlu juga kita boleh belajar memiliki komunitas. Gitu. Jadi kalau kita ini mengerti, mengenali diri, terus mengenali perbedaan dan mengatasi dan lalu mengkomunikasikan dan ada respect, tentunya kita akan meminimalkan konflik ya. Dan inilah yang nantinya bisa memperkokoh pernikahan, pada akhirnya berdampak pada anak-anak. Karena mm-hmm. ketika kita bisa anak-anak merasakan kasih di antara papa mamanya, dia itu menolong dia untuk percaya bahwa papa mamanya pun mengasihi dia. Dan akhirnya ketika kalau Gary Chapman ya, di dalam bahasa kasih dia mengistilahkan mm-hmm. tanki itu kan tempat penampungan ya. Mm-hmm. Jadi ketika ada semua apa saling penghargaan ini ada dalam keluarga ya, kasih ini ada dalam keluarga, itu akan memenuhi tanki-tanki cintanya setiap keluarga. Dan itu kita, sehingga kita bisa lebih mengasihi orang lain. Mm-hmm. Kita bisa memberi, karena bagaimana kita memberi kalau kita tidak ada apa yang kita beri tidak ada pada kita. Begitu kan, kita sering dengar istilah seperti itu. Mm-hmm. Jadi kalau kita melakukan sentuhan kasih ini, itu menolong tangki cinta emosi kita tuh dipenuhkan. Akhirnya itu akan menolong kita untuk berbagi kepada orang lain. Jadi kita tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Jadi perasaan dikasihi itu bisa dimengerti satu sama lain. Nah, kadang di ruang konseling tuh sering anak merasa papa mamanya tidak sayang dengan dia, mm-hmm. gitu ya. Nah, tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anak. Nah, ini mungkin ya fenomena ini mungkin ya berakar dari pola-pola yang tadi itu ya, mm-hmm. tidak bisa menyingkapi perbedaan, tidak bisa mengatasi, dan tidak ada komunikasi dalam keluarga.
1: Mm-hmm. Gitu. Oke, okay. Ibu Gerna, yeah. ini ada pendengar yang yeah. ikut berpartisipasi.
0: Oh,
1: yeah. Iya, selamat pagi untuk Pak Roy. Pak Roy ini ingin bertanya sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Iya, berharap Bu Gerna bisa memberikan solusi.
0: Iya.
1: Saya punya persoalan dalam memahami pasangan, di mana pasangan sudah saya pahami, tapi dia tidak bisa pahamin saya, sehingga sering kali saya ingatkan, tapi tidak bisa juga mengerti maksud saya. Bahkan menjadi kesal. Pertanyaan saya, bagaimana cara menyampaikan kepada pasangan dengan baik supaya dia bisa memahami apa yang saya maksud? Gitu,
0: iya,
1: Bu Gerna.
0: Iya. Terima kasih Pak Roy untuk pertanyaannya. Jadi Pak Roy merasa tidak dipahami oleh pasangan, iya. gitu ya Mbak Desi ya. Mm-hmm. Dan bagaimana menyampaikan ini kepada pasangan gitu. Nah, kembali lagi seperti tadi poin-poin yang sudah disampaikan.
1: Mm-hmm, iya.
0: Nah, ini mengapa kita tidak merasa dipahami. Kita kenali dulu mengapa kita merasa tidak sepaham. Mengenali perbedaannya ada di mana gitu ya. Dan mengapa kita merasa terganggu dengan ketidaksepahaman ini gitu ya. Karena tadi Pak Roy juga tidak detail. Jadi pertama memang Pak Roy kita harus mengenali perbedaan dulu nih. Ada di mana, di cara kita berpikir, bertindak itu berbeda di mana. Nah tadi apakah dari kepribadian, apakah dari pola-pola yang dibawa dari keluarga atau dari budaya. Nah kalau kita mengetahui perbedaan ini, kita self talk nih dengan diri kita gitu ya. Kenapa itu mengganggu? Setelah kita tahu, oh ternyata mungkin selama ini itu ya, kita tipenya yang agresif misalnya, kita memberitahu dengan menyerang gitu ya, sehingga pasangan kita ini merasa tidak dipahami atau merasa karena menyerang. Biasanya orang kan kalau udah dikritik atau dinasihatin itu lebih cenderung untuk menarik diri gitu ya, defensif gitu ya. Defensif. Nah kalau kita bisa mengerti udah bagaimana nih, oh ternyata saya tuh berbeda di sini cara-cara komunikasi. Mungkin pendekatannya bisa dengan yang positif gitu, dengan lewat menyatakan diri kita nih. Oh ternyata tuh saya merasa nggak dipahami begini-gini-gini gitu ya. Kita udah kenali perbedaan, kita menyampaikan perasaan kita. Nah kira-kira gimana ya caranya supaya komunikasi kita nih jalan gitu. Kira-kira harapan kamu apa? Bagaimana begitu? Jadi memang harus ada ini ya. Jadi ketika kita mau mengusahakan ada relasi atau yang timbal balik gitu, kita harus melihat ini sebagai kebutuhan orang lain atau pasangan kita, bukan diri kita. Jadi tidak tunggu bagaimana pasangan mengasihi kita, tapi justru bagaimana caranya supaya pasangan kita itu merasa dipahami, dihargai gitu ya. Nah kalau kita fokus kepada hal ini gitu, itu lebih kita melakukan pendekatan kita, lebih caranya lebih positif gitu ya. Mengapa ya kamu mengapa ini masalah ini menjadi terus gitu ya, buat kamu gitu ya. Misalnya contohnya apa ya, mengapa kamu sulit untuk menemani saya untuk ke pesta gitu ya. Kalau mungkin pasangan kita tipenya introvert, buat dia sulit untuk berdiri berlama-lama dengan di depan orang banyak gitu ya. Sehingga ketika mungkin pasangannya ingin menghadiri pesta pernikahan gitu ya, keluarga atau rekan temannya, dia lebih memilih di rumah gitu ya. Dan ini membuat si suami marah. Akhirnya si istri merasa tidak dipahami gitu ya. Nah ini kita bisa kalau kita tahu perbedaan nih, ternyata saya nih tipe yang memang seneng gitu ya bersosialisasi, dan pasangan saya bukan tipe yang suka bersosialisasi. Nah kita menyampaikan gitu ya, apakah buat kamu sulit untuk berhadapan dengan banyak orang gitu ya, apakah itu yang menjadi sebab. Kita bisa bertanya gitu, menolong pasangan kita untuk mengenali dirinya gitu. Tapi tentunya tidak, kenapa sih kamu begitu ya, kalau setiap kali saya ada acara kamu menghindar, kamu tidak mau menemani saya, begitu kan. Biasanya udah ditutup komunikasi. Jadi komunikasi udah tidak sehat. Jadi hanya akhirnya ya mungkin jawabannya singkat, ya saya lagi kurang sehat gitu. Itu cuma di atasnya aja gitu, gak sampai kepada pernyataan yang jujur gitu. Komunikasi yang sehat itu kan bagaimana kita boleh terbuka kan, jujur dengan pasangan kita. Nah sentuhan kasih ini mau menolong kita sampai kepada komunikasi yang sehat ini. Bagaimana kita bisa terbuka dengan pasangan dan ada respect dari pasangan untuk memahami kita gitu. Jadi seperti itu ya. Semoga Pak Roy bisa cukup apa
1: terjawab dengan, ya pertanyaannya
0: terjawab. Terjawab.
1: Iya. Bu Gerna, Pak Roy menambahkan nih.
0: Oh iya.
1: Pak Roy menyimak, dikasih contoh katanya nih ya, masalah ketika kita bicara tidak fokus apa yang kita bicarakan. Kalau lagi bicara seringnya malah main HP katanya Bu Gerna.
0: Oh iya.
1: Iya. Mungkin Pak Roy ngerasa, loh aku lagi bicara kok di ini ya, dia main HP gitu. Mungkin gimana penyampaiannya supaya pasangannya bisa apa, mungkin menaruh HP-nya dulu untuk menyimak gitu.
0: Iya, memang ini kecenderungan-kecenderungan yang terjadi saat ini ya, budaya saat ini adalah seringkali kita bilang mendengarkan, tapi kita tidak bisa tapi kita tidak memproses apa yang kita dengarkan, sehingga kita tidak bisa menanggapi saja,
1: iya,
0: saya dengar kok, saya dengar gitu. Tapi sebenarnya ya dia dengar, tapi pasangan ingin ditanggapi, mendapatkan respon dari kita. Ya biasanya sih ya kita apakah kamu ada waktu, saya mau bicara gitu. Kita minta permisi aja dulu gitu ya, waktunya, walaupun mungkin itu istri atau suami kita, kita minta waktu untuk kita bicara untuk sementara. Ya bisa nggak kamu stop dulu gitu ya untuk menjawab atau membaca HP kamu. Kita bisa, kadang-kadang memang kita jadi langsung
1: emosi
0: ini memang ini. Jadi kembali lagi gini, kita mau mengerti kenapa sih kok dia kalau waktu kita bicara dia main HP. Bukan artinya gini, kenapa waktu saya bicara dia main HP. Nah maksudnya sentuhan kasih itu bagaimana menolong orang lain merasa kehadiran kita, merasa dikasihi dan merasa dihargai. Nah sering ini kita kenapa ya kalau saya bicara dia main HP. Nah, akhirnya kita tersinggung dan kita marah. Tapi sekarang kita balik, bagaimana caranya supaya kehadiran saya itu dia merasa dihargai. Mungkin kita bisa, kalau dia nanti kita bicara bahasa kasih ya, kita bisa, kalau bahasa kasih sentuhan, kita bisa tepuk bahunya bisa, atau kita rangkul, sehingga dia akan beralih perhatian dari HP ke kita. Nah nanti ya Pak Roy ya, gimana Mbak Desi?
1: Iya Pak Roy, nanti ditunggu aja Pak Roy untuk pembahasan selanjutnya ya, karena nanti berikutnya akan ada pembahasan yang lebih detail lagi dan yang pasti lebih berguna lagi untuk Anda semua. Nah tadi sempat disinggung sedikit ya sama Bu Gerna, kalau akhirnya ada bahasa kasih ya Bu Gerna. Untuk bisa saling memahami mungkin ya, mungkin bisa dijelaskan untuk heart listeners yang saat ini mendengarkan bagaimana bahasa kasih terbentuk, atau mungkin bahasa kasih itu seperti apa aja gitu loh Bu Gerna, mungkin lebih bisa menjelaskan.
0: Iya, jadi poin yang keempat ya tadi ya, untuk bagaimana kita melakukan pendekatan dengan sentuhan kasih ini adalah selain tadi mengenali perbedaan, mengatasi perbedaan, lalu mengkomunikasikan dan ada respect. Keempat adalah mengenali, mengidentifikasi bahasa kasih pasangan ataupun anak kita. Sehingga ketika kita mengkomunikasikan kasih, itu benar-benar memberi dampak terhadap pasangan dan anak yang yang menerima kasih. Nah, contohnya ketika kita berada di sekumpulan orang-orang yang berbahasa asing, itu kita akan lebih peka ketika kita mendengar seseorang berkata, "Kamu mau kemana?" contohnya gitu ya, dalam bahasa Indonesia. Ya, itu kita misalnya ada di luar negeri, tiba-tiba ada orang yang berbicara dalam bahasa Indonesia, "Kamu mau kemana?" Itu kita pasti langsung menoleh gitu, langsung lihat. Nah, bahasa kasih itu seperti itu. Jadi bahasa kasih itu biasanya, bahasa kasih kita adalah bahasa yang paling kita kenal, kita kuasai dan paling kita gunakan. Nah, kalau orang lain berbicara dengan bahasa kasih kita, itu lebih, kita lebih mudah tersentuh gitu ya. Tadi saya bilang tadi, ketika misalnya ketika kita berbicara, pasangan kita misalnya main HP gitu ya, terus kita tahu bahasa kasihnya sentuhan gitu ya, kita langsung aja bisa tepok atau langsung kita rangkul. Nah, itu biasanya dia langsung bisa dia mengerti bahwa pasangannya itu menghargai dia atau mengasihi dia, dan langsung pasti akan beralih dan langsung mendengarkan begitu. Jadi memang seringkali kita berbicara dengan bahasa kasih kita. Misalnya bahasa kasih kita itu pelayanan ya, kita senang sekali membantu orang lain, melayani orang lain. Misalnya kalau di keluarga, kita senang masak buat keluarga kita, kita senang bersih-bersih, rapi-rapi, berberes gitu ya. Tapi pasangan kita mungkin bahasa kasihnya dorongan atau kata-kata semangat ya, atau pujian. Kita ketika kita bicara dengan bahasa kasih kita, kita merasa bahwa pasangan kita tidak menghargai, tidak mengasihi kita. Saya sudah bekerja dari pagi hingga malam, tapi pasangan saya tidak mau tahu, tidak pernah membantu saya. Saya dibiarkan sendiri mengurus rumah dan anak-anak gitu. Nah, sementara suaminya merasa diabaikan. Istri saya udah kerja di luar dari pagi hingga malam untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Istri saya gak pernah menghargai saya, tidak pernah berterima kasih atau memuji saya. Nah, akhirnya saling konflik deh tuh, atau diem-dieman ya gitu. Nah itu kan bahasa kasih yang kita bawa, bahasa kasih kita masing-masing. Nah bagaimana kita bisa dengan sentuhan kasih itu ya, kita mau sampai kepada ada keterbukaan, ada kejujuran, sehingga adanya suatu kesatuan di dalam keluarga. Itu kita harus mengenali bahasa kasih masing-masing. Kita bisa berbicara dengan bahasa kasih pasangan atau anak kita, sehingga kita akhirnya ketika kita tahu, oh ternyata pasangan suami saya itu bahasa kasih dorongan, kita berikan apresiasi sama ini bahwa kamu sudah begitu kerja keras ya dengan karir kamu, sehingga bisa memenuhi kebutuhan keluarga, kita bisa menyekolahkan anak di sekolah yang baik gitu ya. Nah itu pastinya dia akan merasa bahwa dihargai dan dikasihi oleh istrinya. Nah itu bisa mendorong dia untuk lebih berprestasi lagi atau berkarir lagi begitu ya misalnya. Atau justru jadi ada komunikasi yang terbuka itu, jadi lebih menyatu. Kita mau akhirnya saling melengkapi, mau apa, lebih menyatu, ada perasaan keintiman gitu ya di dalam keluarga. Nah si bapak karena tahu bahasa kasihnya si ibu pelayanan, ya sekali-sekali bapak bantu ibu gitu ya, nyuci piring, atau mungkin ya pelayanan itu kan juga bisa ya lagi pegel pijit-pijit gitu ya. Kamu pegel ya seharian masak, kak, tangan kamu gitu, kita pijit-pijit. Nah ibu tuh merasa dihargai dan dikasihi gitu. Jadi ada 5 bahasa kasih ya Gary Chapman. Itu tadi bahasa kasih yang sudah disebutkan adalah bahasa kasih pelayanan, bahasa kasih kata-kata pendorong. Nah ada juga bahasa kasih hadiah ya. Jadi kalau pasangan kita atau anak kita bukan bahasa kasihnya hadiah, misalnya bapak baru pulang dari dinas luar kota ya, dia membawa oleh-oleh untuk pasangan atau anaknya. Kalau yang bahasa kasih hadiah itu dia langsung seneng gitu ya, walaupun mungkin tidak ada nilainya gitu ya, cuma kerajinan tangan misalnya gitu, souvenir gitu dari kota di mana atau negara bapak itu baru kunjungi gitu ya. Wah papa baik sekali, ingat saya gitu ya. Oh pak, itu mungkin respon dari pasangan atau anak yang bahasa kasihnya hadiah. Tapi untuk pasangan atau anak-anak yang bahasa kasih bukan hadiah tuh, oh ya udah gitu.
1: biasa aja.
0: Nah ini seringkali kita salah salah paham gitu ya. Kalau dia udah saya itu di tengah kesibukan saya di sana saya menyempatkan untuk mencari gitu ya hadiah ini, tapi kok begitu aja gitu ya, nggak ada rasa terima kasih atau penghargaan buat saya begitu. Nah seringkali kayak gitu ya, akhirnya konflik lagi gitu. Tapi kalau kita tahu bahasa kasihnya bukan hadiah ya, ya kita boleh mengerti, oh ya memang dia bukan hadiah gitu, akan berbeda anak yang satu dengan anak yang kedua begitu. Nah ada lagi bahasa kasihnya waktu yang berkualitas, yaitu waktu yang berkualitas ini bukan sekedar bersama, tapi bagaimana kita mendengarkan, meresponi, menanggapi ketika kita bersama dengan pasangan atau anak kita. Jadi merasa berkesan bersama dengan orang tua dan anak. Jadi ada cerita bahwa ada pasangan suami istri setelah sekian tahun ya, 20 tahun menikah, itu dia udah merasa tidak ada cinta ya, tidak ada kasih di dalam di dalam hubungan mereka. Masing-masing si suami padahal merasa udah melakukan pelayanan buat istrinya gitu ya, dengan membantu urusan rumah tangga ya, misal masak itu, bahkan kalau ada waktu dia bisa beres-beres ikut. Tapi si istri masa belum di belum dikasihi, belum dihargai gitu ya. Karena dia udah juga ikut bantu bisnis suaminya, melakukan pekerjaan juga di luar rumah gitu ya, selain pekerjaan rumah tangga, dia bantu suami, dia merasa tidak dihargai. Ternyata bahasa kasihnya istri adalah waktu yang berkualitas. Dia melihat suaminya kerja terus, baik di bisnis ataupun di rumah, tapi dia mau sekali-sekali temannya menemani dia untuk minum kopi sambil berbicara, dia menyampaikan perasaan lalu ditanggapi, atau nonton bersama, membahas film atau buku, membaca buku bersama begitu. Nah itu waktu yang berkualitas. Atau bahasa kasihnya sentuhan fisik ya. Sentuhan fisik ini yang tadi ya, kalau bahasa kasih sentuhan fisik tuh mungkin dengan kita berdekatan, pasangan kita atau anak kita sudah merasa dikasihi atau dihargai ya. Mungkin dia lagi mendapatkan nilai yang tidak baik di sekolah, atau merasa sedang ada konflik dengan temannya, dengan tanpa kita bicara, tanpa nasihat, kehadiran kita di dekat dia itu merupakan sesuatu yang wow banget buat dia begitu. Begitu juga dengan pasangan. Nah, kalau kita bisa mengenali bahasa kasih di dalam keluarga, itu komunikasi akan lebih efektif. Sehingga itu tadi ya, kita ingin mencapai satu kesatuan di dalam keluarga, dan itu akhirnya berdampak buat kita sebagai pasangan dan juga anak-anak, yang pada akhirnya kita juga akan bisa lebih mengasihi orang lain yang di luar gitu.
1: Iya. Oke, heart listeners, ada 5 bahasa kasih ternyata ya Bu Gerna. Kata-kata yang mendorong, tindakan pelayanan, hadiah dan pemberian, waktu yang berkualitas dan sentuhan fisik. Nah, berarti balik lagi ke pribadi masing-masing ya Bu Gerna, memahami kira-kira Anda sendiri memiliki bahasa kasih yang mana, atau pasangan Anda bahasa kasihnya yang mana gitu ya Bu Gerna ya.
0: Iya.
1: Ini Bu Gerna bisa menyimpulkan perbincangan kita pagi ini, dan mungkin bisa memberikan sedikit informasi kemana heart listeners bisa berkomunikasi dengan Ibu Gerna untuk mungkin counseling atau apa. Silakan Ibu.
0: Heart listener, untuk bagaimana kita menjaga di dalam pernikahan ataupun di dalam keluarga supaya satu sama lain tetap terhubung, terkonek gitu ya. Itu adalah dengan melakukan pendekatan sentuhan kasih. Sentuhan kasih ini bagaimana kita membangun suatu hubungan di mana orang lain merasa dihargai dan dikasihi. Yaitu tentunya kita harus boleh mengerti, mengenali perbedaan kita, dan juga bagaimana mengatasi, dan bagaimana kita menyingkapi ini dengan mengkomunikasikan. Dan tentunya kita juga harus ada respect untuk mau mendengarkan pasangan atau anak-anak kita. Dan untuk lebih lagi kita bisa menyatakan kasih dan dirasakan oleh yang menerima kasih, itu adalah kita mengenali bahasa kasih diri kita sendiri dan juga orang lain, pasangan atau anak-anak. Nah, dengan tips-tips ini semoga menolong kita semua untuk akhirnya kita memiliki tangki cinta yang penuh di dalam diri kita, karena memang pada dasarnya kita manusia yang diciptakan untuk mengasihi dan dikasihi. Karena ketika kita merasa tidak dikasihi, itu akan memberikan dampak-dampak yang perilaku-perilaku yang pada anak-anak itu seringkali yang memberontak atau tidak punya motivasi di dalam belajar gitu ya. Tapi kalau kita bisa memberikan suasana kasih di dalam keluarga, di mana kita, anak kita merasakan kasih antar papa mamanya, ada kasih antara papa mama, dan juga itu akan menolong dia percaya bahwa mamanya, papanya pun mengasihi dia, dan ini merupakan akan memberikan hubungan yang kokoh dan pendidikan yang benar buat anak-anak. Pada akhirnya memang ini berdampak bukan hanya pasangan tapi juga kepada anak-anak, pertumbuhan mental anak-anak jadi lebih sehat gitu Mbak Desi.
1: Iya. Baiklah heart listeners, ternyata Anda perlu memahami sentuhan kasih, Anda perlu memahami bahasa kasih ya Ibu Gerna ya.
0: Iya.
1: Untuk apa, membuat ikatan rumah tangga Anda semakin
0: hubungan
1: harmonis,
0: yang kokoh ya,
1: ya semakin kokoh dan tangki cintanya semakin penuh kata Ibu Gerna.
0: Iya. Biar meluber-meluber.
1: Iya, sampai luber kalau perlu ya. Iya, Ibu Gerna boleh mungkin disampaikan kemana bisa menghubungi Ibu Gerna?
0: Iya. Heart listener bisa menghubungi saya di nomor seluler saya di 0813 865 82440, 0813 865 82440. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih untuk pagi ini Bu Gerna.
0: Terima kasih heart listener.
1: Sukses dengan segala sesuatu yang Ibu lakukan.
0: Sukses juga untuk Heartline dan Mbak Desi.
1: Iya, terima kasih. Iya, heart listeners, itulah tadi perbincangan kami dalam Parenting with Heart dengan Ibu Gerna Situmeang dengan topik sentuhan kasih. Semoga yang kami bahas pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi Anda dan juga keluarga Anda.
2: Anda baru saja mendengarkan program Parenting with Heart. Bila Anda ingin merespon program ini, sampaikan tanggapan, pertanyaan, atau komentar Anda melalui surat ke PO Box 489 TNK 15001, SMS atau WA ke 0817-881006, atau email ke tanya@jejakhati.com. Terima kasih atas perhatian Anda.
3: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih. Menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Jimmy adalah seorang narapidana. Dia sudah tidak sabar lagi menunggu hari pembebasannya. Sudah lama sekali rasanya dia menunggu saat-saat berkumpul dengan keluarganya kembali. Dia sangat menyesal mengapa dia memilih jalan hidup yang salah dengan menjadi seorang penjudi dan pemabuk. Seandainya dia tidak salah jalan, tentu dia tidak akan berpisah dengan keluarganya dan hidup menderita di penjara. Dia senang sekali karena hari untuk kebebasannya sudah semakin dekat dan dia sudah begitu bahagia membayangkan bisa bersama dengan keluarganya kembali. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, setiap orang pasti tidak ingin memilih jalan hidup yang salah. Setiap orang akan memilih jalan hidup yang benar. Tetapi bukankah banyak orang menderita karena berada di jalan yang salah? Satu-satunya cara untuk memilih jalan yang benar ialah mengikuti nurani kita. Karena nurani kita mengingatkan kita untuk menjauhi apa yang salah. Sayangnya, banyak orang mengabaikan peringatan nurani. Sehingga sekeras apapun hati nurani berbicara, mereka tidak akan mendengarkannya. Padahal, hati nurani adalah karunia Tuhan yang membimbing kita kepada kebenaran. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang tergoda untuk melakukan sesuatu hal yang salah? Apakah Anda mau mendengarkan hati nurani Anda berbicara atau malah mengabaikannya? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498777 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Sahabat, ada seorang anak bernama Sean Winchan Kahendi. Dia divonis mengidap sakit hidrosepalus. Dokter mengatakan bahwa usianya hanya bisa sampai 12 tahun apabila tidak dioperasi. Namun ibunya memutuskan anaknya tidak akan dioperasi. Dengan hati-hati dan penuh cinta dia merawatnya. Kondisi Sean saat itu sangat rentan. Tidak boleh terlalu lama menangis dan kejang, karena itu akan memperburuk kondisinya. Tidak boleh terkena panas matahari secara langsung dan tidak boleh terbentur. Nah, karena itu seluruh rumah dipasangi busa dan dia dipakaikan helm oleh ibunya. Ibunya pun memutuskan berhenti bekerja untuk menjaga anaknya dengan baik. Sean diberikan papan catur supaya dia bisa bermain. Ketika dia berusia 3 tahun, Sean pernah mengalami kelumpuhan total selama 2 minggu. Tanpa lelah dan penuh kesabaran, ibunya merawatnya. Akhirnya, dengan pertolongan Tuhan, semakin hari kondisi Sean semakin membaik. Kepalanya yang sempat membengkak, perlahan-lahan mengepis. Dan di usia 5 tahun, dia bisa berjalan dengan normal. Siapa sangka, akhirnya Sean mengalami kesembuhan tanpa operasi. Bahkan, dia telah mengukir berbagai prestasi di kancah internasional di bidang olahraga catur. Dan kini, dia mendapatkan gelar Master Catur Internasional 2015. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, pencapaian yang diperoleh oleh Sean merupakan hasil dari semangat perjuangan dan kerja kerasnya. Bila Tuhan berkehendak, hal yang mustahil pun dapat terjadi meskipun situasi dan kondisi tidak mendukung. Karena itu sahabat, jangan putus asa dan hilang semangat. Teruslah belajar dan berjuang menghadapi berbagai tantangan hidup. Dan berserahlah penuh kepada kehendak Tuhan. Sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah situasi dan kondisi yang Anda hadapi saat ini cukup sulit? Apakah Anda tetap semangat atau malah putus asa? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Cinta itu memori, cinta itu lagu, cinta itu puisi, cinta itu tak tergambarkan, cinta itu memberi, cinta itu toleransi, cinta itu kamu dan aku.

Kisah berikut merupakan kisah nyata yang terjadi pada Olimpiade Barcelona tahun 1992. Ada seorang pelari jarak 500 meter putra. Dia ini sudah diprediksikan akan memenangkan perlombaan. Segala persiapan sudah dilaksanakannya dengan baik jauh-jauh hari di bawah bimbingan sang ayah, dan mereka yakin akan memenangkan pertandingan tersebut. 250 meter pertama perlombaan terasa tidak ada masalah, bahkan dia terlihat mulai memimpin di depan. Tetapi tiba-tiba otot hamstring paha kanan belakangnya koyak, yang mengakibatkan dia tiba-tiba terhenti. Dia sangat kesakitan. Tapi anehnya, dia terus berusaha berlari menuju garis finish sekalipun dengan langkah yang tertatih-tatih. Dari arah kanan, seorang pria berlari mengejarnya. Tapi petugas keamanan berusaha menghentikannya. Akhirnya, pria ini pun berhasil menerobos pihak keamanan. Pria ini berlari mendapatkan si pelari yang ternyata adalah anaknya sendiri. Pria itu berkata, "Nak, kamu tidak perlu menyelesaikan pertandingan ini. Berhentilah, kau sudah sangat kesakitan." Tetapi sang anak berkata, "Aku harus menyelesaikan perlombaan yang sudah aku mulai, ayah." Si ayah begitu kagum dengan semangat juang sang anak. Dan si ayah berkata, "Kalau begitu, aku akan menopangmu dan bersama-sama berjalan menuju garis finish." Mereka pun berangkulan dan berjalan menuju garis finish. Si pelari muda itu pun berhasil menyelesaikan pertandingannya. Peristiwa ini mendapatkan standing applause lebih dari 65.000 orang penonton di stadion itu. Dia memang tidak memenangkan pertandingan, tetapi dia telah menyelesaikan pertandingannya sampai garis finish. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, setiap kita yang hidup saat ini adalah sedang bertanding dalam kehidupan. Ada begitu banyak tantangan, hambatan yang menghalangi perjalanan hidup kita. Terkadang mungkin rasanya kita ingin berhenti dan keluar dari pertandingan ini. Rasanya tidak sanggup, bahkan sudah putus asa untuk melangkah maju. Tapi melalui kisah yang sudah kita dengarkan, kita diingatkan bahwa kita tidak boleh menyerah dan putus asa. Keadaan seberat apapun yang Anda hadapi saat ini, ingatlah bahwa kita sedang bertanding dan harus menyelesaikannya. Tuhan yang Maha Tahu pasti selalu memperhatikan kita. Ketika kita tidak sanggup lagi, datang dan berjalanlah bersama dengan Tuhan sampai kita bisa menyelesaikan pertandingan hidup kita. Yang diperlukan adalah kesediaan kita untuk terus berjalan sampai akhir, sekalipun susah, sekalipun terasa lambat. Teruslah berjalan dan jangan putus asa. Selesaikan pertandingan hidup kita sampai akhir. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih. Menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Suatu ketika ada seorang profesor yang memulai kuliahnya dengan mengangkat sebuah gelas kaca penuh air di depan para mahasiswanya. Dia bertanya, "Berapa berat gelas ini?" Jawaban mahasiswa beragam. Ada yang bilang 100 gram, 150 gram, 1/4 kilo. "Saya sendiri juga tidak tahu kecuali kalau saya menimbangnya terlebih dahulu," kata si profesor. Pertanyaannya adalah, apakah yang akan terjadi kalau saya memegang gelas ini selama beberapa menit? Salah seorang mahasiswa menjawab, "Tidak akan terjadi apa-apa, Profesor." "Nah, kalau saya memegang selama 1 jam? Profesor itu masih nanya. "Ya, paling-paling tangan Anda akan kaku dan capek," kata mahasiswa yang lain. "Nah, bagaimana kalau saya memegang gelas ini selama 1 hari? Mahasiswa yang lain menjawab, "Tangan Anda akan kebas, otot-otot lengan jadi kaku dan tegang. Kemungkinan terburuk ya bisa lumpuh." "Oke, apakah selama itu berat gelas bertambah?" Profesor bertanya. Dan mahasiswa menjawab, "Oh tidak." "Lantas apa yang menyebabkan tangan saya sakit?" Suasana kelas pun menjadi hening. Tiba-tiba ada seorang yang berkata, "Kalau begitu, letakkan saja gelas itu di meja, Prof." Profesor berkata, "Tepat sekali." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, beban hidup kita sama seperti ilustrasi yang disampaikan oleh Profesor tadi. Kalau sebuah masalah kita pikirkan dalam beberapa menit, beberapa jam, sepertinya masih oke ya. Tapi kalau masalah itu kita pikirkan berhari-hari, berbulan-bulan, terus-menerus kita pikirkan, ya sudah pasti itu akan membuat kita jadi sakit. Ya memang penting sih memikirkan problem hidup, tapi jauh lebih penting kalau kita bisa meletakkan problem itu sebelum kita tidur. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan dibawa kesusahan hari ini sampai ke besok, ke lusa, sebulan yang akan datang. Anda bisa katakan kepada masalah yang Anda hadapi saat ini, "Hey masalah, aku punya Tuhan yang besar untuk menyelesaikan setiap masalahku." Sahabat, seberapa beratkah masalah yang Anda hadapi saat ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 步入虎穴，焉得虎子。
1: Tanpa masuk ke sarang harimau, bagaimana dapat menangkap anak harimau? Tanpa berani mengambil resiko, tidak mungkin mendapatkan hasil.

0: Pendengar, ada orang yang suka sekali membanggakan dirinya dengan apa yang dimilikinya. Jika demikian, berusahalah untuk mengurangi hal tersebut. Menjadi pusat perhatian dan menjadi pembicaraan orang lain karena kelebihan kita memang sangat menyenangkan. Tetapi apa manfaatnya? Apalagi kita sendiri yang mengatakannya. Mungkin kita hanya didengar saat itu, tetapi akan dilupakan setelah berhenti berbicara, karena apa yang dibicarakan ternyata tidak menguntungkan lawan bicara. Pendengar, adalah lebih baik melakukan sesuatu yang membanggakan daripada menarik perhatian orang lain dengan membanggakan diri sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Saya punya seorang kakek yang suka memelihara burung. Dia punya burung puter berwarna putih di rumahnya, dan dia pelihara burung itu jauh sebelum saya lahir. Dan kini kakek saya sudah tiada, tapi burung itu masih hidup sampai sekarang. Burung itu sudah hidup puluhan tahun di dalam sangkar. Burung itu hanya melakukan hal-hal yang sederhana selama puluhan tahun. Hanya makan, minum, berkicau, tidur. Lalu terlintas di pikiran saya, apakah burung itu tidak menderita? Apakah dia tidak merasa bosan melakukan aktivitas yang itu-itu saja selama puluhan tahun? Ya, saya gagal menemukan jawaban untuk setiap pertanyaan yang muncul di pikiran saya. Lalu, saya bertanya kepada diri sendiri, bagaimana ya kalau saya hidup di dalam sangkar itu selama puluhan tahun? Gimana rasanya? Saya pasti tidak bisa bayangkan betapa menderitanya saya. Sahabat, menurut saya burung itu sangat malang. Sama sekali tidak punya kebebasan. Dia punya sayap yang bisa digunakannya untuk terbang tinggi di angkasa. Tetapi sangkar itu membelenggunya. Walaupun saya tidak bisa mengetahui isi hati si burung, saya yakin burung itu melewati hari-hari hidupnya dalam penderitaan. Mungkin burung itu sudah nyaman hidup di dalam sangkar itu, sehingga tidak terlihat terlalu menderita. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, apakah Anda tidak sadar bahwa Anda pun sedang terbelenggu? Hanya ada dua pilihan belenggu, yaitu belenggu dosa dan belenggu kasih Tuhan. Anda sedang berada di mana? Jika kita masih menikmati kehidupan di dalam dosa, berarti kita sedang berada di dalam belenggu dosa. Jika kita masih jatuh cinta kepada dunia, berarti kita pun sedang berada di belenggu dosa. Lalu mengapa kita begitu menikmati penjajahan dosa? Mengapa kita merasa sangat nyaman berada dalam belenggu ini? Sahabat, maukah Anda dimerdekakan dari belenggu dosa? Apakah Anda mau melepaskan keterikatan dengan dosa? Maukah Anda melepaskan ikatan belenggu dosa dan merasakan kemerdekaan yang sejati di dalam kasih Tuhan? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: 溪水长流，年年有，大吃大喝不长久。
1: Air mengalir sedikit demi sedikit sepanjang masa. Banyak makan dan minum tidak berlangsung lama. Orang yang suka berfoya-foya, kekayaannya tidak akan bertahan lama.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda. Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

pendengar, setiap orang mengetahui dengan jelas apa tujuan hidupnya, maka sudah barang tentu ia akan fokus pada kehidupannya. Karena orang-orang seperti ini akan memusatkan upaya dan energi terhadap hal-hal yang penting. Dengan demikian ia menjadi orang efektif dan bersikap selektif. Jika kita ingin hidup bahagia, maka tentukanlah arah dan tujuan serta prioritas di hidup ini, lalu buatlah perubahan dan mengisinya dengan pemikiran yang baru. Pendengar, untuk itu, perkuatlah apa yang menjadi fokus dan tujuan di kehidupan ini, sehingga pastikan jangan hidup sembarangan dan semaunya. Tingkatkanlah gaya hidup rajin beribadah, sehingga Anda maupun pasangan akan mengerti serta memahami apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta dalam hidup ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Seperti pergulat melawan seekor gorila, kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Anda sedang berada di dalam kegelapan, di dalam penderitaan, di dalam kebingungan, dan Anda tidak berdaya. Anda tidak melihat jalan keluar, tetapi Bapa yang mengasihi diri Anda melihat Anda serta semua kesulitan Anda. Ia berseru kepada Anda, "Jika engkau dalam kegelapan, aku ingin menjadi terang bagimu. Jika engkau menderita, aku ingin menjadi penghiburmu. Jika engkau tak berdaya, aku ingin menjadi penolongmu. Jika engkau kebingungan, aku ingin menjadi penasihatmu." Dengarkanlah suaranya itu, maka hati Anda akan menjadi tenang.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: Jarang sekali Tuhan memberi suatu pemandangan jarak jauh kepada anak-anak-Nya. Biasanya Ia hanya memperlihatkan bagian jalan berikutnya yang harus ditempuh. Mengapa demikian? Itulah cara yang terbaik untuk mempraktikkan iman untuk jalan-jalan yang masih diliputi kegelapan. Karena Allah mengasihi kita, maka Ia ingin memberi kita mahkota iman di kemudian hari. Itulah sebabnya Ia harus memberi kesempatan-kesempatan seperti itu kepada kita, agar kita dapat mempraktikkan iman di dalam hidup kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: 春耕不好害一春，教儿不好害一生。
1: Kegagalan membajak sawah pada musim semi hanya mengakibatkan kerugian satu musim. Salah mendidik anak akan mencelakakannya seumur hidup. Berhati-hatilah dalam membimbing anak, karena masa depan anak bergantung

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih. Menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seberapa besar nilai istri Anda? Pendeta Ron Mel bercerita tentang suatu pulau di Pasifik yang memiliki kebiasaan bahwa ketika Anda menemukan seorang gadis yang Anda ingin nikahi, maka Anda akan membayar kepada calon ayah mertua Anda sejumlah ekor sapi untuk mendapatkan anak perempuannya. Untuk 2 atau 3 ekor sapi, Anda dapat membeli seorang istri yang cukup baik. Untuk 4 atau 5 sapi, Anda bisa mendapatkan istri yang di atas rata-rata. Nah, Johnny Lingo mencintai seorang gadis bernama Sarita yang kurus dan sangat polos. Ia berjalan dengan bahu membungkuk dan kepala yang tertunduk. Namun Johnny menjadi perbincangan masyarakat itu ketika ia membayar ayah Sarita 8 sapi supaya ia dapat menikahi Sarita. Semua orang mengatakan bahwa Johnny telah dicurangi. Tak lama kemudian, seorang pengunjung yang mendengar tentang pernikahan itu datang ke rumah Johnny untuk melakukan bisnis dengannya. Saat ia melihat Sarita, ia terkagum melihatnya. Ia bukanlah wanita yang pernah didengarnya, melainkan salah satu wanita termanis yang pernah ia temui. Johnny melihat keterkejutan di wajah tamunya, dan ketika Sarita meninggalkan ruangan itu, ia berpaling kepada tamunya dan berkata, "Pernahkah Anda berpikir tentang apa artinya bagi seorang wanita saat ia mengetahui bahwa suaminya menyetujui harga terendah saat ia membeli dirinya? Pernahkah Anda bertanya-tanya seperti apa rasanya ketika para wanita saling menyombongkan harga yang suami mereka bayar demi mendapatkan mereka? Yang satu berkata, 4 sapi, yang lain 5 sapi, atau bahkan mungkin 6. Bagaimana perasaan wanita yang hanya dijual untuk 1 atau 2 sapi? Saya memutuskan bahwa hal ini tidak boleh terjadi pada Sarita saya, kata Johnny. Saya mencintainya. Saya ingin dia dan semua orang lain tahu bahwa ia jauh lebih berharga daripada wanita manapun bagi saya. Sahabat, mungkin Anda tidak membeli istri Anda dengan sapi, namun ia masih ingin mendengar betapa berartinya ia bagi Anda. Amsal pasal 31 ayat 10 berkata, "Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata." Anda dapat mengatakan kepadanya betapa spesialnya dia dengan sekuntum mawar atau permen. Tapi yang paling ia inginkan adalah perhatian penuh dari Anda. Hari ini adalah waktu yang sempurna. Terima kasih.

Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Cara Tuhan memimpin Anda telah direncanakan dan dipikirkannya sejak awal. Itulah jalan bagi Anda. Itulah jalan yang terbaik yang akan membawa Anda kepada tujuan yang sangat mulia. Allah Bapa menanti Anda menerima jalan itu dari tangannya. Ia menanti Anda menempuh jalan itu dengan segenap hati Anda. Maka hendaknya Anda berkata, "Terima kasih ya Bapa, karena Engkau memimpin saya pada jalan yang terbaik." Ucapan syukur ini akan membuka mata Anda, sehingga Anda dapat melihat berkat-berkat Allah yang tersedia pada jalan ini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Kemenangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
1: Halo?
2: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp.
0: Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-13, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-22. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-5 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuntunlah kami ya Bapa di dalam perenungan-Mu saat ini. Di dalam cinta Putra-Mu Yesus Kristus, kami berserah. Amin.
2: 1 Samuel 13 ayat 5 sampai 14. Orang Filistin berkumpul untuk berperang melawan Israel dengan 30.000 kereta perang, 6.000 tentara berkuda dan pasukan sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, sebelah timur Bet Awen. Ketika orang Israel melihat diri mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, bersembunyilah rakyat di gua, lekuk batu, bukit batu, liang persembunyian dan sumur kering. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi sungai Yordan ke tanah Gad dan Gilead, sementara Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat yang mengikutinya gemetar. Ia menunggu 7 hari sampai waktu yang telah ditentukan Samuel. Tetapi Samuel tidak datang ke Gilgal, dan rakyat mulai terpencar-pencar meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku kurban bakaran dan kurban keselamatan." Lalu ia mempersembahkan kurban bakaran. Baru saja ia selesai mempersembahkan kurban bakaran, muncullah Samuel. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Aku melihat rakyat terpencar-pencar meninggalkan aku dan engkau tidak datang sampai waktu yang telah ditentukan. Sementara orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerangku di Gilgal. Padahal aku belum memohon perkenanan Tuhan. Sebab itu aku memaksa diri untuk mempersembahkan kurban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Sungguh bodoh tindakanmu itu. Engkau tidak menaati perintah Tuhan Allahmu yang dititahkannya kepadamu. Tadinya Tuhan hendak mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan akan mencari seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan menetapkannya sebagai pemimpin atas umatnya, karena engkau tidak menaati apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu."

Sahabat Scripture Union Indonesia, semua orang ingin dipuji sebagai orang bijak. Namun, apakah semua orang bijak? Sudah 2 tahun lamanya Saul memerintah Israel dan memimpin pasukan perang. Yonatan mengalahkan pasukan Filistin. Dan Saul langsung memberitakannya ke semua rakyat Israel dengan sangkakala. Ini mendatangkan kemarahan orang Filistin dan serangan besar atas Israel di Mikmas. Karena terjepit, banyak rakyat Israel bersembunyi dan melarikan diri. Sementara itu, Saul dan rakyat yang mengikutinya masih menunggu Samuel di Gilgal. Setelah 7 hari, Saul menjadi resah, sehingga ia bertindak sendiri dengan mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Setelah selesai, Samuel datang dan menegur Saul yang tidak sabar menunggu. Ada keangkuhan dalam hati Saul sebagai raja. Seolah-olah tanpa Samuel pun ia bisa memohon perkenanan Tuhan. Kata Samuel, "Sungguh bodoh tindakanmu itu." Saul tidak menaati perintah Tuhan, sehingga Tuhan tidak akan mengkokohkan kerajaannya dan akan mencari seorang yang berkenan di hatinya sebagai pemimpin umatnya. Tindakan yang Saul pikir bijak adalah tindakan bodoh. Meskipun Saul adalah raja yang dipilih Tuhan dan diberi roh sehingga ia dapat memerintah Israel dengan bijak, namun akibat kebodohannya yang melawan Tuhan, Tuhan pun tidak lagi berkenan kepadanya. Hati-hatilah, upaya kita untuk bertindak bijak menurut pandangan kita sendiri belum tentu benar di hadapan Tuhan. Bahkan dapat berujung pada tindakan bodoh yang tidak Tuhan perkenan dan sangat merugikan kita. Akhirnya, bukannya mengikuti rancangan Tuhan yang benar, kita malah menyimpang dari Tuhan dan memutuskan pengharapan akan masa depan. Sekali-kali janganlah kita menganggap diri kita serba bisa. Sehebat dan sebesar apapun keberhasilan yang kita capai, kita tetaplah manusia yang seharusnya taat kepada Allah. Dengarkanlah firman-Nya dan jadilah bijak, supaya dalam kesempitan sekalipun kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang berfirman, jauhkan kami dari hati yang merasa serba tahu dan serba mampu, sebab kami hanyalah manusia yang hidup oleh kasih dan tuntunan-Mu. Ajarlah kami merendahkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sesuatu yang indah. Seorang seniman memutuskan untuk mengerjakan karya terbesar dalam hidupnya. Dalam pikirannya, ia tahu dengan tepat apa yang ingin ia lukis. Saat ia sedang mengerjakan kanvasnya, mengoleskan warna-warna kusam dan kelabu untuk membentuk latar lukisannya, temannya datang berkunjung. "Apa pendapatmu tentang lukisan ini?" tanya seniman itu kepada temannya. "Aku akan membuatnya menjadi karya terbesarku." Temannya hampir-hampir tidak bisa menahan tawanya. "Kelihatannya seperti tumpahan cat saja," jawab temannya. "Ah," jawab si seniman, "kau tidak bisa melihat ada apa di baliknya." "Aku bisa. Allah tahu apa yang ingin dia lukiskan di kanvas hidup Anda. Dia punya sebuah rancangan yang spesifik. Saat memandang diri Anda sendiri, mungkin Anda tidak melihat banyak potensi. Anda mungkin berkata bahwa hidup Anda tampak seperti tumpahan cat. Namun sang seniman agung punya gambaran di benaknya. Taukah Anda, bukan si kanvas yang menentukan apakah dirinya akan menjadi karya seni yang berharga? Senimannya lah yang menentukanlah begitu berharga. Namun ketika sang seniman memindahkan visi yang ada di benaknya ke kanvas, hasilnya adalah karya yang indah dan berharga. Sebagian besar dari kita memiliki bayangan tentang apa yang ingin kita capai. Namun hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mempersembahkan diri kepada Allah agar dia bisa mewujudkan karya seni yang ada di benaknya di dalam diri kita. Rencananya jauh lebih besar dari rencana-rencana kita, seperti firman-Nya. "Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Kitab Yesaya pasal 55 ayat 9. Persembahkan diri Anda kepada Tuhan, dan Dia akan menghasilkan sesuatu yang indah dari hidup Anda. Seperti kata Alkitab, "Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus." Kitab Filipi pasal 1 ayat 6. Anda bisa mengandalkannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Halo?
2: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? lagi, datangi Champion Autolem Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tur Nubuatan, judul kelima, Pengakuan Dua Saksi, bagian kedua. Ikuti perjalanan melalui peristiwa-peristiwa besar dan tokoh-tokoh penting dalam nubuatan Alkitab bersama David Jeremia. Dalam setiap pesannya, dia akan memberikan pengajaran secara langsung di hadapan penonton di berbagai arena di seluruh Amerika Utara. Peran dua saksi di akhir zaman mulai terungkap. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia mengupas tentang tugas, keberanian, dan kuasa dua saksi Allah dalam memberikan penghakiman serta kasih karunia di tengah masa tribulasi. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa sebelum Yesus datang kembali kedua kalinya, Elia akan datang kembali. Dan tentunya ini cocok. Dia akan datang kembali selama tribulasi untuk menjadi salah satu seorang saksi. Dan kedatangan Yesus kembali adalah pada akhir tribulasi, kedatangannya yang kedua kali. Juga Elia tidak pernah benar-benar mati, bukan? Elia diangkat ke sorga, persis seperti kedua saksi ini akan diangkat ke sorga. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 hingga 11, Wahyu 11 ayat 12, tahukah Anda akan hal itu? Dan kedua saksi ini akan memiliki kuasa yang sama untuk menahan hujan, persis seperti yang Elia miliki dalam perjanjian lama. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1, Wahyu 11 ayat 6, ingatlah bahwa dia berkata, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, dan itulah yang dilakukan kedua saksi ini. Dan Elia menurunkan api dari sorga, 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 10. Tahukah Anda bahwa dialah satu-satunya nabi dalam perjanjian lama yang menurunkan api dari sorga, dan sekarang dalam tribulasi mereka menurunkan api dari sorga, Wahyu 11 ayat 5. Dan Alkitab mengatakan bahwa ini akan terjadi dan akan terjadi dalam 3 tahun 6 bulan. Lukas pasal 4 ayat 25, Yakobus 5 ayat 17 hingga 18, Wahyu 11 ayat 3. Dan demikianlah durasi kemarau selama zaman Elia di bumi. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Maka saya percaya saksi yang pertama adalah Elia, sang nabi perjanjian lama. Dan saksi yang kedua saya yakini adalah Musa. Nah, kita punya alasan yang baik untuk meyakini demikian. Musa dan Elia sudah pernah muncul bersama sejak mereka meninggalkan bumi. Matius 17 ayat 3. Jika Anda mempelajari kisah Yesus berubah rupa, masih ingatkah Anda bagaimana Musa dan Elia berdiskusi dengan Yesus tentang kematiannya yang sudah dekat? Jadi, mereka muncul bersama ketika Yesus berubah rupa. Maka tidaklah mengherankan jika kita melihat mereka datang bersama lagi. Dan Allah memberi Musa kemampuan mengubah air menjadi darah selama tulah-tulah, Keluaran 7 ayat 19 hingga 20. Jika Anda menyimak cerita tadi, salah satu hal yang dilakukan oleh kedua saksi ini selama tribulasi adalah menjadikan hal itu terjadi lagi sebagai tulah melawan ketidakbenaran. Wahyu 11 ayat 6. Dan Alkitab mengatakan bahwa Allah mengawetkan tubuh Musa agar dia boleh dipulihkan. Ulangan 34 ayat 5 hingga 6. Tubuh kedua saksi ini juga akan dipulihkan. Wahyu 11 ayat 11. Berulang-ulang dalam Alkitab, jika Anda teliti, Anda akan melihat kesamaan-kesamaan. Maka sabar ya. Oke? Saya percaya bahwa kedua saksi ini adalah Musa dan Elia. Dan ketika saya merenungkan hal itu, saya jadi bergidik, nabi terbesar yang pernah hidup, pemberi hukum terbesar yang pernah hidup, bersama-sama di bumi ini, mengkhotbahkan penghakiman terhadap orang-orang fana di dunia ini, dan menemani mereka nantinya adalah saksi-saksi luar biasa dari Yudaisme yang berkeliling bumi memberitakan Injil Yesus Kristus. Seseorang berkata bahwa tribulasi itu serba gelap dan suram. Tidak ada terang. Ketahuilah, saudara-saudara, Musa dan Elia dan ke-144.000 saksi itu jelas-jelas terang yang benderang. Dalam kegelapan zaman itu, Allah yang Maha Kuasa akan mengutus saksi-saksinya. Bagian yang kedua, nubuat-nubuat mereka. Wahyu 11 ayat 3. Dan Alkitab mengatakan bahwa ketika kedua saksi ini muncul di bumi, mereka akan memberikan nubuat tertentu. Dengarkan lagi perkataan Wahyu 11 ayat 3. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Alkitab mengatakan bahwa kedua saksi ini akan berpakaian kabung dan bahwa selama 3,5 tahun mereka akan mengkhotbahkan penghakiman. Bukannya dengan gembira ria, melainkan dengan sedih. Mereka akan berkhotbah dengan duka dan air mata. Mereka akan mengatakan kepada orang-orang di bumi ini, jika kalian menganggap yang sedang terjadi kepada kalian ini sudah parah, camkanlah, jika kalian tidak bertobat, akan lebih parah lagi. Kedua saksi ini mengenakan pakaian kabung dan dramatisasi pada awal pesan ini membantu Anda mengerti seperti apa nantinya itu. Mereka akan berdiri di tempat-tempat publik dan berseru kepada orang-orang di bumi, terimalah Mesiasmu, terimalah Juru Selamatmu. Penghakiman akan segera datang. Jika kalian tidak menerima dia, kalian akan binasa. Bagian ketiga, kuasa mereka. Wahyu 11 ayat 3 dan ayat 5 hingga 6. Dan tentu Alkitab mengatakan bahwa mereka punya kuasa yang unik, yang mensahkan pelayanan mereka. Dari mana Anda tahu bahwa kedua orang ini bukan dua orang gila yang berdiri di pojok berkhotbah? Seperti yang terkadang Anda lihat bahkan sekarang ini. Nah, kuasa mereka digambarkan bagi kita dalam bab ke-11, dengarkan baik-baik. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat. Wahyu 11 ayat 3. Dan Alkitab mengatakan bahwa mereka akan bernubuat selama 3,5 tahun. Bagian A, kuasa khotbah mereka. Wahyu 11 ayat 3. Roh Allah akan memenuhi kedua orang ini, dan mereka akan mampu melakukan apa yang belum pernah dilihat orang. Khotbah mereka akan berkuasa. Mereka akan bangkit berdiri dan menyampaikan hal-hal yang seandainya Anda dan saya sampaikan dari mimbar sekarang ini. Barangkali akan mengakibatkan kita diusir keluar kota. Bahkan dalam situasi sekarang ini, sebagaimana yang Anda ketahui, ada kecenderungan di banyak gereja untuk tidak pernah menyampaikan apapun yang mendekati pesan yang negatif. Orang-orang ini nantinya bukanlah pengkhotbah motivasional yang positif. Nantinya mereka akan berkhotbah apa adanya saja. Mereka akan mengatakan kepada orang-orang di bumi, jika kalian tidak bertobat, kalian akan menghadapi penghakiman Allah. Mereka akan menyampaikan bahwa Tuhan Yesus Kristus yang selama ini ditolak itulah Tuhan atas seluruh bumi. Mereka akan menyampaikan, demi Yahweh, Allahnya Israel, yang hidup di hadapan siapa aku berdiri, takkan ada embun atau hujan di bumi ini, kecuali kukatakan, dan mereka akan memberikan kesaksian tentang kefasikan manusia yang mengelilingi mereka. Saya mengatakan begini sebagai pengkhotbah, ya, tidak ada orang yang senang mengkhotbahkan penghakiman, dan tidak ada orang yang senang mengkhotbahkan neraka, dan tidak ada orang yang senang menyampaikan bahwa jika orang tidak bertobat, mereka akan menjalani kekekalan dalam lautan api. Namun marilah kita bertanya sejenak, bagaimana kalau ternyata benar? Bagaimana kalau ternyata benar yang Alkitab katakan bahwa jika kita menolak Yesus Kristus, tidak ada jalan lain, bahwa Yesus itulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Dia. Yohanes 14 ayat 6. Bagaimana kalau ternyata benar? Saya tahu itu memang benar. Anda bisa meyakininya. Benar. Orang macam apa saya jadinya? Seandainya saya tahu itu benar, namun saya tidak pernah memberitahu siapa-siapa tentang hal itu. Saya berani mengatakan bahwa di sebagian gereja, di bangsa kita, maupun di seluruh dunia, akan ada hari perhitungan bagi para pendeta yang tidak pernah memberitahukan kebenaran tentang penghakiman yang akan datang. Dengarkan baik-baik. Untuk setiap kata yang Yesus Kristus firmankan tentang sorga, Dia memfirmankan 3 kata tentang neraka. Dia tidak pernah menghindarkannya. Dia tidak pernah berusaha menyelinap di bawahnya. Dia tidak pernah berfirman, "Aku tidak percaya bahwa neraka itu ada." Dia lebih banyak bicara tentang neraka daripada tentang sorga. Saya akan memberikan ilustrasi sebelum kita mengakhiri pesan ini. Sebagaimana yang diketahui oleh banyak orang di antara Anda, saya ini selamat dari kanker. Umpamakanlah ketika saya menemukan ternyata saya menderita kanker, saya pergi memeriksakan diri kepada dokter saya yang memang pakar kanker lipoma. Lalu dia mulai menjelaskan tentang penyakit saya, di mana letaknya, apa yang akan terjadi kepada saya, bagaimana prospek ke depannya, dan sebagainya. Dan setelah dia selesai menjelaskan, dan saya begitu berkecil hati, umpamakanlah dokter saya memiliki pengobatan bagi kanker yang saya derita. Namun dia membiarkan saya pulang tanpa memberitahu saya apa-apa tentang pengobatan tersebut. Dia hanya memberitahu saya tentang penyakit yang saya derita. Dan umpamakanlah skenario yang lebih buruk lagi, bahwa ketika saya datang memeriksakan diri kepadanya, dia bahkan tidak memberitahu saya bahwa saya sakit. Umpamakanlah dia hanya mengatakan, "Ya, Anda hanya sedang mengalami hari naas saja, Dr. Jeremia, atau Anda hanya sakit kepala normal saja, atau rasa sakit yang Anda rasakan itu normal. Jangan khawatir, Anda baik-baik saja." Umpamakanlah dia meneliti hasil ronsen saya dan melihat betapa sakitnya saya. Namun karena dia tidak mau melukai perasaan saya, dia tidak mau memberitahukannya kepada saya. Umpamakanlah dia membiarkan saya pulang dengan penyakit yang mengancam nyawa tersebut tanpa pernah memberitahu saya bahwa saya mengidap penyakit tersebut. Anda berkata, orang seperti itu seharusnya tidak pernah diberikan izin praktik kedokteran lagi. Namun, alangkah mudahnya kita menyalahkan seorang pendeta yang berdiri di mimbar dan dari firman Allah menyampaikan kepada orang-orang yang mendengarkan, "Inilah penyakit yang Anda derita menurut firman Allah. Anda menderita penyakit yang namanya dosa, dan penyakit ini akan mengantarkan Anda ke neraka jika Anda tidak diobati. Namun beginilah kabar baiknya, saya punya pengobatannya, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan." Amin. Saya tahu kita menyimpang sedikit dari tribulasi, namun dengarkan baik-baik. Itulah yang persisnya akan dilakukan kedua saksi ini. Mereka akan memberitahu dunia tentang penyakit yang mereka derita, dan mereka akan memberitahu dunia tentang pribadi yang telah datang agar mereka mengenal iman dan kesejahteraan. Bagian B, kuasa tulah-tulah mereka. Wahyu 11 ayat 5 hingga 6. Nah, Alkitab mengatakan bahwa kedua orang ini akan memiliki kuasa yang luar biasa. Mereka akan mampu membuat tulah-tulah terjadi. Mereka bahkan akan mampu mencegah orang membunuh mereka. Saya ingat ketika pertama kalinya membaca cerita tentang bagaimana ketika orang-orang datang dan berusaha menyingkirkan mereka, api menyembur dari mulut mereka. Maksud saya, kedengarannya seperti fiksi ilmiah. Hanya saja, ini dari Alkitab. Itulah yang akan terjadi pada hari-hari itu. Kuasa Allah akan begitu tersalur melalui kedua orang ini, sehingga pada awal karir mereka, takkan ada yang mampu melukai mereka. Mereka akan dimeteraikan oleh Allah, dan takkan ada yang mampu menjamah mereka. Setelah Allah menghilangkan perlindungannya, sehingga kebangkitan bisa terjadi, barulah mereka terluka. Dan sepanjang kesaksian mereka di bumi ini, karakter mereka nantinya adalah pembela kebenaran dan penghakiman terhadap bumi yang fasik. Seseorang pernah bertanya kepada saya, bagaimana mungkin Allah tega melakukan hal-hal yang akan Dia lakukan pada akhir zaman dalam menghakimi orang fasik? Dan saya balik bertanya, mengapa tidak? Bagaimana mungkin Dia Allah yang baik seandainya Dia berdiri menonton saja sementara kejahatan tidak dihukum? Bagaimana mungkin Dia Allah yang layak kita sembah seandainya Dia mengabaikan segala kefasikan yang terjadi di dunianya? Sekarang ini kita hidup dalam tanda kurung kesabarannya. Namun suatu hari nanti kesabaran Allah akan habis dan cawan pelanggaran akan penuh. dan Yesus Kristus, Sang Hakim atas seluruh bumi, akan datang kembali. Dan lewat segala skenario dalam kitab Wahyu ini, akan terjadi penghakiman terhadap bumi. Bagian keempat, penganiayaan terhadap mereka. Wahyu 11 ayat 7 hingga 10. Nah, Alkitab mengatakan bahwa setelah periode waktu tertentu, kedua saksi ini akan dianiaya, lalu dibunuh. Dan sebagaimana yang telah kita lihat dalam drama tadi, mayat mereka dibiarkan tergeletak di jalanan selama 3,5 hari. Dan persis ketika mayat mereka baru mau disingkirkan, mereka dibangkitkan oleh kuasa Roh Allah, lalu diangkat ke sorga. Dan setelah hal itu terjadi, saya mau tuh menjadi pengkhotbah di pojok jalan untuk memberikan undangan bertobat. Masakan Anda tidak mau? Demikianlah kedua saksi yang sudah naik ke sorga, dibangkitkan secara ajaib, dan sekarang saya mendapatkan kesempatan untuk bangkit berdiri dan berkata, tuh kan, sudah saya bilang. Ya, bukan. Inilah yang akan sekarang izinkan saya menjelaskan. Bagaimana Anda bisa masuk sorga dan Anda bisa mengenali Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda. Alkitab mengatakan bahwa ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi di bumi ini, setiap mata akan melihat ini terjadi tanpa kecuali. Semua orang akan menyaksikan kebangkitan dan kenaikan kedua saksi ini. Maka peristiwanya nanti bukanlah sekedar peristiwa lokal di Israel, melainkan peristiwa fenomenal yang disaksikan seluruh dunia. Dan seseorang berkata, berarti ditayangkan lewat satelit, ditayangkan lewat telepon seluler, ditayangkan lewat televisi. Bisa jadi. Namun tempo hari saya merenungkan begini, ketika Yesus datang kembali kedua kalinya untuk memerangi tentara-tentara di dunia, Alkitab mengatakan bahwa dia akan mengalahkan mereka semua dengan nafas mulutnya. Dia tinggal menghembus dan musuh-musuhnya akan binasa. Alkitab mengatakan bahwa ketika dia menciptakan dunia, dia tinggal bernafas dan dunia pun jadi. Maka beginilah pemikiran saya tentang semua ini. Jika Yesus menghendaki semua orang menyaksikan kebangkitan kedua saksi ini, dia takkan membutuhkan sistem satelit kita untuk menjadikannya terlaksana. Dia sanggup melakukannya dengan cara apapun, semau dia. Amin. Nah, berikut adalah sesuatu yang mungkin akan lebih dipahami oleh angkatan lain, selain yang diwakili oleh Anda yang hadir hari ini. Alkitab mengatakan bahwa ketika kedua saksi ini dibunuh, orang-orang yang ada di bumi pada waktu itu akan begitu senangnya sampai-sampai berpesta pora. Mereka akan mengadakan perayaan yang mirip Natal atau entah apalagi yang bisa Anda bayangkan. Dengarkan baik-baik. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu. Wahyu 11 ayat 10. Dan berpesta. Sekarang perhatikan dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Dengan kata lain, ketika kedua saksi ini dibunuh dan dibiarkan tergeletak di jalanan, keseluruhan penduduk bumi berpesta pora, dan saya tidak habis berpikir. Persis seperti Natal, mereka akan saling mengirimkan hadiah untuk merayakan kematian kedua saksi ini. Separa itulah nantinya, karena mereka tidak mau mendengar kebenaran. Bagian yang kelima, pemeliharaan atas mereka. Wahyu 11 ayat 11 hingga 13. Lalu tentunya, ketika mereka dibangkitkan dan kembali ke sorga, keseluruhan skenario di bumi pun berubah, dan kedua saksi ini dipakai Allah untuk melanjutkan kebangunan rohani yang luar biasa yang terjadi di bumi ini. Ini hanyalah salah satu cerita yang akan Anda temukan dalam kitab Wahyu, tentang dua orang yang dipanggil oleh Allah untuk memberitakan Injil dalam salah satu masa paling gelap yang pernah dikenal dunia. Saya percaya bahwa Allah sedang memanggil orang-orang sekarang ini untuk melakukannya. Saya percaya bahwa Allah telah memanggil saya untuk melakukannya. Saya percaya bahwa pesan Injil itulah pesan yang paling dibutuhkan di dunia kita. Dan tampaknya tidak ada pengharapan. Bahwasannya kita terus saja memberi orang-orang hal-hal yang membuat mereka senang, hal-hal yang membuat mereka pulang dengan perasaan lebih baik daripada ketika mereka datang. Boleh saja. Namun jika kita tidak memberitahu mereka tentang penyakitnya, jika kita tidak memberitahu mereka tentang pengobatannya, Kita adalah gembala-gembala yang begitu tidak setia. Dan kita perlu mendoakan pendeta-pendeta kita. Saudara-saudara, dan bagi para pendeta yang hadir hari ini, agar Allah memberi mereka keberanian untuk berdiri di mimbar dan menyampaikan pesan Injil tanpa kompromi. Anda tidak perlu menghajar orang untuk melakukannya. Sampaikan saja kebenaran dan kasih karunia Allah. Jika Anda membaca kitab Wahyu sampai habis, ada bagian-bagian yang gelap. Namun di setiap bagian yang gelap, ada tanda kurung belas kasihan Allah. Dia tidak pernah membiarkan umatnya tanpa saksi. Saya tidak percaya bahwa Allah akan membiarkan angkatan ini tanpa saksi. Ada banyak hamba Allah yang mengkhotbahkan firman Allah dan memakai televisi dan radio dan sarana-sarana lain untuk melakukannya. Dan Allah terus mengulurkan tangan kepada umatnya, menghimbau mereka datang dan bertobat dan menerima pengobatan bagi penyakit dosa mereka. Ketika saya merenungkan kedua saksi ini, saya merenungkan apa artinya bagi saya sebagai pengkhotbah. Keberanian mereka tanpa malu, keuletan mereka, kuasa mereka. Dan saya berdoa agar Allah menolong saya menjadi saksi yang seperti itu. Agar Dia menolong Anda menjadi saksi yang seperti itu. Saksi hanyalah seseorang yang memberitahu orang lain apa yang mereka lihat, apa yang mereka ketahui, apa yang benar. Saya akan mengajukan pertanyaan yang akan membuat malu banyak orang. Kapankah terakhir kalinya Anda memberikan kesaksian kepada siapapun tentang iman Anda? Demikianlah masalah kita. Banyak gereja kita hanya mengorganisasikan ulang umat Allah ke dalam kelompok yang berbeda-beda, tanpa menjangkau siapa-siapa. Dalam jemaat kami di Shadow Mountain, kami melakukan hal-hal yang seru, karena orang-orang di seluruh penjuru negara mulai memberikan gereja-gereja mereka kepada kami. Kami sudah diberikan sebuah gereja kecil di pusat kota San Diego yang tadinya merupakan bagian dari Sultan's Baptist Convention. Dan yang datang ke gereja itu tinggal 5 orang. Maka mereka membutuhkan sesuatu terjadi. Dan sekarang gereja itu menjadi milik kami. Dan kami menempatkan seorang pendeta di sana. Dan mereka menerima tayangan pesan lewat video. Minggu lalu yang hadir kurang lebih 130 orang. Padahal kami belum lama melakukan ini. Saya sempat meninjau gereja itu dengan salah seorang yang masih berjemaat di sana. Dan dengarkan ini. Dia mengajak saya ke tempat baptis dan berkata, "Dr. Jeremiah, tempat baptis ini belum pernah dipakai lagi sejak tahun 1957. Dan saya melakukan apa yang Anda lakukan." Saya agak bergidik. Namun itu bukanlah cerita yang tidak lazim di gereja-gereja kita. Begitu banyak gereja kita tidak lagi mengkhotbahkan Injil. Begitu banyak gereja kita tidak lagi mengundang orang-orang datang kepada Kristus. Dan jika toh ada yang datang kepada Kristus, mereka agak menyelinap di bawah karpet lalu terhilang. Sekaranglah saat dan waktunya, sementara kita bersiap-siap untuk masa yang akan datang ini. Ketika kita sebagai umat Allah seharusnya berkobar-kobar memberitakan Injil Yesus Kristus, seharusnya kita belajar bagaimana caranya merepresentasikan Injil. Seharusnya kita sebisanya mencari segala cara yang kreatif, dan seharusnya kita mendukung pelayanan-pelayanan seperti stasiun-stasiun radio Kristiani yang melayani Anda di komunitas ini, yang mengkhotbahkan Injil. Tuhan Yesus pasti datang kembali, dan ketika Dia datang kembali, Alkitab mengatakan bahwa mereka yang belum menerima Dia akan berdiri di hadapannya dalam penghakiman takhta putih besar, dan mereka akan dihakimi atas dasar satu hal saja. Apakah nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan anak domba? Dan jika nama mereka tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, mereka takkan diizinkan masuk surga. Bagaimanakah agar nama Anda tertulis dalam kitab kehidupan anak domba? Dengan menaruh percaya pada Yesus Kristus demi keselamatan, maka saya hendak bertanya, sudahkah Anda melakukannya? Sudahkah Anda menaruh percaya pada Yesus Kristus seorang demi keselamatan Anda? Anda berkata, "Pastor Jeremiah, saya ini benar-benar rajin ke gereja. Ketahuilah bahwa saya selalu ke gereja setiap kali pintunya dibuka." Saya sendiri punya kesaksian itu. Saya sering mengatakan kepada orang-orang bahwa ketika saya masih muda, saya menderita semacam kecanduan. Saya kecanduan datang ke gereja setiap kali pintunya dibuka. Anda paham maksud saya? sebagian dari Anda seperti itu. Namun dengarkan, takkan ada orang yang masuk surga karena rajin ke gereja. Takkan. Ketika Anda berdiri di hadapan Allah dan Dia bertanya, "Mengapa aku harus mengizinkanmu masuk ke dalam surgaku?" Janganlah berani-beraninya menjawab, "Karena aku rajin ke gereja." Gereja tidak ada hubungannya dengan masuk surga. Anda perlu ke gereja. Namun, Anda diselamatkan bukan karena ke gereja. Sebagian dari Anda akan berkata, "Saya mengajar sekolah minggu," atau "Saya diaken," atau "Saya." Alkitab mengatakan bahwa ketika Yesus menghakimi, akan banyak orang yang berdiri di hadapan Dia dan mengklaim diri pernah mengadakan berbagai mujizat dalam nama-Nya. Dan Tuhan Yesus akan memandang mereka dan berkata, "Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal."
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Tur Nubuatan, judul kelima, Pengakuan Dua Saksi, bagian kedua. Kisah tentang dua saksi dalam Wahyu 11 mengajarkan kita tentang panggilan untuk memberitakan kebenaran, bahkan di tengah ancaman atau penolakan. Keteguhan mereka, keberanian untuk menyampaikan pesan Allah tanpa kompromi, dan kesediaan menghadapi penderitaan menunjukkan bahwa menjadi saksi Kristus bukanlah tugas yang ringan. Namun pesan mereka juga membawa pengharapan, karena di balik peringatan tentang penghakiman, ada undangan untuk bertobat dan menerima kasih karunia Allah. Melalui kisah ini kita diingatkan untuk tidak menyembunyikan kebenaran dan terus menjadikan terang bagi dunia, dengan percaya bahwa kuasa Allah selalu menopang hamba-hambanya. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul ke-6, Sang Pemenang yang Kembali. Masih dalam serial Tur Nubuatan. Tuhan Yesus memberkati.
2: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relies

App Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Anda telah kehilangan semangat. Anda hampir putus asa. Tampaknya Anda dibelenggu oleh dosa sehingga Anda menjadi tawanan. Akan tetapi Allah Bapa mengasihi Anda. Ia telah membuka jalan bagi Anda untuk keluar dari penjara yang gelap itu. Jalan keluar ini adalah pertobatan. Orang berdosa yang bertobat diberinya pengampunan oleh darah Yesus. Dan pengampunan itu membaharui segala sesuatu, baik Anda maupun segenap kehidupan Anda. Kuasa penciptaan yang sedemikian itu terdapat di dalam pertobatan, bahkan dapat bekerja dengan gaya balik dan membaharui kembali apa yang telah dirusak.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.

Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apis Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-541. Saya menyapa yang ada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan sekitarnya, dan juga yang ada di Samarinda, Kabupaten Tenggarong, Kabupaten Sangasanga, bahkan pelosok-pelosok desa, dan juga yang mungkin bisa terakses di radio live streaming dimanapun Anda berada. Saya berdoa kasih dan anugerah Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah atas setiap kita yang mendengar pada hari ini. Jangan pernah kecil hati, jangan pernah tawar hati. Percayalah anugerah Tuhan selalu dicurahkan atas kehidupan Anda. Secara khusus buat yang sakit, tetaplah terus berharap kepada Tuhan. Dalam segala pergumulan apapun yang Anda alami, yang kita alami semuanya, tetaplah percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada. Dan tetaplah kita memandang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita kembali di episode yang ke-541. Satu ayat saja yang bisa kita renungkan pada hari ini. Dan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita bisa melihat dalam kitab Efesus, pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang pekerjaan baik. Diciptakan untuk pekerjaan baik. Nah, kalimat ini jelas sekali. Bagaimana Alkitab sudah membukakan mata kita dan tanpa ditafsir, kita sudah mengerti bahwa segala sesuatu yang diciptakan selalu untuk sesuatu yang baik. Kalau Anda menciptakan sepeda, pasti untuk kebaikan. Kalau Anda menciptakan apapun, pasti untuk kebaikan. Nah, hari ini kita merenung, saudaraku. Kembali kita melihat dalam suratan Paulus kepada jemaat di Efesus, dari pasal 2 ayat 10. Satu ayat yang ringkas, namun penuh dengan kebenaran, yang mengubah cara kita memandang diri sendiri dan tujuan hidup kita, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, Efesus 2 ayat 10 tidak bisa dilepaskan dari konteks 2 ayat sebelumnya. Bagaimana kalau kita bisa melihat di ayat sebelumnya, ayat 8 dan 9, dan ini ayat ini sangat terkenal. Dikatakan apa? Dikatakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Sekali lagi, sebab karena kasih karunia, kamu, siapa tuh kamu? Pendengar yang mendengar hari ini, kita semua diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Lu dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, Paulus itu menegaskan dari penulisan ini bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah anugerah murni dari Tuhan. Bukan dari hasil usaha kita, saudaraku. Bukan karena kita berusaha untuk berbuat baik. Bukan. Tapi itu adalah anugerah pemberian, saudaraku, dari Tuhan. Namun, saudaraku dikasih Tuhan, kita harus melihat di ayat yang ke-10, saudaraku. Ini dahsyat. Jadi, ada keterkaitan, ada hubungannya. Dari ayat 10 yang sudah kita baca, ternyata kita harus perhatikan dulu di ayat 8 dan 9. Paulus melanjutkan dengan sebuah kata, namun,
ada satu kata namun. Nah, saudaraku, ini penting. Saya mau kasih tahu, meskipun kita diselamatkan bukan oleh pekerjaan baik, kita diselamatkan untuk pekerjaan baik, saudaraku. Sekali lagi, saya mau kasih tahu. Meskipun kita diselamatkan bukan oleh pekerjaan baik, kita diselamatkan untuk pekerjaan baik. Saya harap Anda mengerti perkataan ini ya. Karena kita bisa melihat keterkaitan, saudaraku ya. Keterkaitan ayat 10 kita baca. Dan 8 dan 9, ayat 8 dan 9. Ini dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, ini disebut dengan keseimbangan teologis yang indah. Kenapa? Karena anugerah bukan berarti pasif. Saya mau kasih tahu, anugerah adalah landasan dari mana kita bergerak dan berkarya, saudaraku. Dahsyat. Saudara para pendengar yang dikasih Tuhan, kalau kita bisa melihat latar belakang dari penulisan ini, bagaimana surat ini ditulis Paulus dari penjara, dia tulis di Roma ketika dia berada di penjara, kurang lebih tahun 60-62 Masehi, dan surat ini ditujukan kepada jemaat Efesus yang hidup di kota pelabuhan besar yang penuh dengan penyembahan berhala, dan juga kota ini penuh dengan gaya hidup yang jauh dari Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini sangat menarik sekali bagaimana Paulus mengingatkan mereka, identitas mereka bukan lagi ditentukan oleh masa lalu, saudaraku. Karena dengan tegas dikatakan mereka adalah ciptaan baru dalam Kristus. Dan bukan hanya kepada mereka yang ada di jemaat Efesus, tetapi juga kepada para pendengar, siapapun yang mendengar pada hari ini. Kita adalah ciptaan baru dalam Kristus. Mereka yang percaya kepada Kristus, mereka adalah ciptaan baru dalam Kristus dengan tujuan yang sudah Tuhan rancangkan, saudaraku. Dahsyat. Saudara para pendengar yang dikasihi Tuhan, ayat 10 mengandung 3 kebenaran teologis. Ada 3 kebenaran yang bisa kita renungkan dan ini saling terhubung, saudaraku. Catat baik-baik, saudaraku. 3 kebenaran dari ayat 10. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Kita ini buatan Allah. Saudaraku, siapapun Anda, kita ini buatan Allah, saudaraku. Kita ini adalah produknya Allah. Kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, kata Yunani yang dipakai itu adalah bahasa aslinya, itu dikatakan poima. Dalam bahasa aslinya dikatakan poima. Dari mana kita mendapatkan kata puisi atau karya seni? Saudaraku dikasihi Tuhan, kita ini bukan produk massal, saudaraku. Anda bukan kebetulan. Keberadaan kita bukan kebetulan, saudaraku. Kita ini adalah mahakarya Allah, saudaraku. Saya mau kasih tahu, saudaraku, yang dikasihi Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan renungan hari ini, yang dengar hari ini, saya mau kasih tahu. Dengar, siapapun Anda, kita adalah karya tangan Tuhan yang unik dan bernilai tinggi, saudaraku. Dahsyat. Suatu hari, saudaraku dikasih Tuhan, tahun kemarin saya membaptis salah satu seorang anak gadis. Anak gadis ini, dia adalah anak gadis yang lahir dari seorang ibu pelacur. Saudaraku dikasih Tuhan, saya membaptis seorang gadis. Sekali lagi ya saya mau kasih tahu, saya membaptis seorang gadis, mamanya pelacur. Bapaknya itu adalah pelanggan. Nah, tidak tahu bagaimana ceritanya,
tiba-tiba pelanggan itu mungkin, ya pelacur ini mungkin tidak pakai pengaman atau bagaimana, ya kita nggak ngerti. Tapi tiba-tiba ketika ada seorang pelanggan menghampiri pelacur ini, dan dalam waktu berapa lama pelacur ini hamil, saudaraku. Nah, karena hamil dia tidak mau menggugurkan, sehingga pada akhirnya dia melahirkan anak ini, saudaraku. Anak ini lahir dari hasil pelacuran. Lalu kemudian anak ini diasingkan di satu kampung, di satu daerah di kampung, jauh dari kota, sampai akhirnya anak ini besar. Dan ketika dia besar, dia sudah menjadi gadis, ternyata mamanya itu meninggal karena sakit kanker, saudaraku. Dan akhirnya, singkat cerita, anak ini saya bimbing tidak begitu lama. Lalu kemudian anak gadis ini, dia bertobat dan dia menerima baptisan. Tetapi sangat disayangkan, salah satu keluarganya, mungkin omnya, itu menyampaikan kepada dia, memberitahukan kepada anak gadis ini, bahwa kamu itu adalah anak pelacur, mamamu itu pelacur. Saya kaget, saudaraku, kenapa? Kenapa kau ceritakan? Saya tanya, kenapa diceritakan kepada anak gadis ini? Karena saya melihat mentalnya belum kuat, saudaraku. Tapi omnya, dia ceritakan kalau dia itu adalah anak pelacur. Saudaraku, dikasih tahu apa yang terjadi. Ketika dia mendengar itu, dunia terasa gelap. Apa yang terjadi? Dia bunuh diri, dia mau bunuh diri, dia nangis, saudaraku. Tapi ketika saya mengarahkan, saya melayani anak gadis ini, saudaraku, sebelum saya baptis dia, saya bilang kepada anak itu, saya bukakan ayat kepada anak gadis itu. Saya katakan, sebelum aku dibentuk dalam kandungan ibuku, aku sudah dikenal. Aku ada, aku ditentukan oleh Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, saya memberitahukan kepada dia, ya. Saya ingat sekali, saudaraku, karena ini setiap saya khotbah ini spontan, saudaraku, ya. Ini kesaksian ini saya spontan, tiba-tiba muncul, saudaraku, ya. Jadi saya hanya berkata bahwa kamu itu adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Sebelum kau dibentuk, ditenung dalam kandungan ibumu, aku sudah menentukan engkau, aku sudah mengenal engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saya katakan begini, keberadaanmu, kalau engkau lahir, itu adalah seizin Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupanmu. Bapak mamamu tidak ada, mungkin mamamu berdosa, tapi keberadaanmu ada, itu karena Tuhan punya tujuan ilahi dalam kehidupanmu. Dan hari ini, engkau memberikan dirimu dibaptis, percayalah bahwa engkau ini adalah buatan Allah. Saudaraku, apa yang terjadi? Anak gadis ini menangis. Dan saya bersyukur, saudaraku, dia dipulihkan dan dia mendapatkan identitas. Dia adalah anak Allah, bukan anak pelacur, saudaraku. Itulah sebabnya siapapun Anda yang mendengar pada hari ini, mungkin engkau lahir dari yang tidak diinginkan oleh orang tuamu, mungkin karena hasil dari perselingkuhan, mungkin karena hasil dari segala sesuatu, kekejian, dosa, perzinahan, apapun. Saya mau kasih tahu keberadaanmu, saya mau kasih tahu, saudaraku, dengar, engkau adalah pribadi yang berharga, engkau buatan Allah. Tuhan izinkan, Tuhan tahu engkau

Di luar Kristus, manusia mungkin berbuat baik. Tetapi di dalam Kristus, pekerjaan baik itu memiliki dimensi kekal yang melampaui waktu dan ruang, saudaraku. Dahsyat. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dalam bahasa Yunani-nya dikatakan proetoimasen. Sekali lagi, dalam bahasa aslinya itu dikatakan proetoimasen. Artinya apa? Dipersiapkan lebih dahulu. Dipersiapkan lebih dahulu sejak sebelum kita lahir. Dahsyat. Ya, contohnya begini ya, saya kasih gambaran. Kalau Anda rumah tangga suami istri, seorang ibu, ketika Anda lahir, maaf ya. Ke seorang ibu ketika Anda mau melahirkan, ketika Anda lagi mengandung, saya percaya Anda sudah pasti Anda menyediakan apa? Baju-baju bayi, ya permainan-mainan bayi, tempat tidur bayi, bantar bayi, semuanya kan sebelum dilahirkan dia sudah sediakan. Nah, sudah aku dikasih Tuhan, dipersiapkan lebih dahulu sejak sebelum kita lahir. Ini berarti bukan kita yang mencari-cari apa pekerjaan baik kita, saudaraku, tapi Tuhan yang sudah merancangnya. Dan tugas kita itu adalah berjalan dalam kepekaan dan ketaatan untuk menemukan dan menjalaninya, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, di zaman ini, saudaraku dikasih Tuhan, banyak orang hidup dengan pertanyaan besar. Mungkin jangan-jangan ada di antara kita satu pertanyaan, apa tujuan hidupku? Lalu pertanyaan bertambah lagi, apakah kehadiranku berarti? Coba, saudaraku dikasih Tuhan, jawablah di dalam dirimu pada hari ini. Dimanapun Anda berada, mungkin di kamar, mungkin Anda ada di mobil, mungkin Anda ada di ruang tamu. Pertanyaannya, apa tujuan hidupmu? Apakah kehadiranmu itu berarti? Jawab baik-baik. Di zaman now ini, orang hidup dengan pertanyaan-pertanyaan. Saudaraku dikasih Tuhan, krisis identitas dan krisis makna itu adalah dua hal yang paling banyak dirasakan orang di zaman now ini, saudaraku. Bahkan oleh anak-anak muda, banyak sekali, saudaraku ya, anak-anak muda yang baru memulai hidup, maupun juga ada juga banyak, gak luput juga orang tua yang merasa hidupnya sudah berlalu tanpa arti. Dan hari ini, saudaraku dikasih Tuhan, Efesus 2 ayat 10 yang sudah kita baca itu memberikan jawaban yang tegas dan membebaskan. Dan dikatakan kamu bukan kebetulan, dikatakan kamu adalah mahakarya Tuhan. Dan ada pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan khusus untukmu. Bukan untuk orang lain, tapi untukmu. Saudaraku, catat baik-baik. Katakan, ada pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan khusus untukku. Bukan untuk orang lain, tetapi untukmu, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, pekerjaan baik itu tidak selalu berarti menjadi pendeta atau misionaris, saudaraku. Bisa berarti menjadi orang tua yang setia mendoakan anak-anaknya. Bisa juga berarti pegawai yang jujur di tengah-tengah lingkungan yang korup. Bisa juga berarti Anda bisa menjadi guru yang sabar mengajar dengan hati. Dan bisa juga berarti pengusaha yang berbisnis dengan integritas. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan itu sudah menyiapkan jalur itu. Dan Tuhan rindu saudara kita semua berjalan di dalamnya, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, ada kisah modern, di kisah di zaman now ini. Ya, kita tahu siapa pribadi itu. Namanya Nick Vujicic. Nick Vujicic itu lahir tanpa kedua tangan.

0: bayangin kedua tangan dan kedua kaki saudaraku. Dia lahir, tangannya gak ada, kedua kakinya gak ada. Sebuah kondisi yang secara medis membuat banyak orang mempertanyakan, apa ya bisa ia lakukan? Karena sejak kecil, si Nick ini, ia bergumul dengan pertanyaan itu sendiri. Bahkan, ia pernah mencoba mengakhiri hidupnya di usia 10 tahun karena merasa gak berguna, saudaraku. Nah, namun suatu hari ketika Nick ini membaca Injil Yohanes pasal 9, di situ dikatakan kisah orang buta sejak lahir yang Yesus sembuhkan bukan karena dosa siapapun, melainkan supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Dari kesaksian ini, saudaraku dikasih Tuhan, itu Nick merasakan firman itu berbicara langsung kepadanya. Akhirnya Nick mulai percaya bahwa kondisinya bukan kutukan. Itu adalah kanvas. Sekali lagi, itu adalah kanvas di mana Tuhan akan melukis karyanya. Sudah aku dikasih Tuhan. Hari ini, Nick Vujicic itu telah berbicara kepada lebih dari 70 juta orang di seluruh dunia. Bagaimana memenangkan jiwa-jiwa. Dia mengubah hidup banyak orang yang hampir menyerah. Dan Nick berkata, saya tidak punya tangan dan kaki, tapi saya punya tujuan. Dan tujuan itu lebih dari cukup. Saudaraku, ini dahsyat. Dari kesaksian Nick Vujicic, itulah Efesus 2 ayat 10. Yang sangat hidup. Diciptakan dalam Kristus untuk pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan sebelumnya. Sudah aku dikasih Tuhan. Dengar baik-baik. Engkau adalah maha karya Tuhan. Engkau adalah maha karyanya. Jangan biarkan kegagalan masa lalu, ataupun keterbatasan fisik, atau juga pendapat orang lain mendefinisikan siapa engkau. Hari ini, Tuhan sudah menyiapkan pekerjaan baik yang hanya bisa engkau kerjakan. Dan Tuhan rindu Anda berjalan di dalamnya hari ini. Mari tutup matamu, saya berdoa pada hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyebut kami sebagai mahakarya-Mu. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah merancang pekerjaan baik bagi setiap kami jauh sebelum kami lahir. Dan hari ini Tuhan, kami memilih untuk percaya bahwa hidup kami berarti dan bermakna di tangan-Mu. Tuhan, pimpinlah kami untuk menemukan dan menjalani setiap pekerjaan baik yang Kau siapkan dengan setia, dengan sukacita, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ampuni kami yang berdosa ini, Tuhan. Sekali lagi, ampuni kesalahan kami, di mana kami salah terhadap persepsi pikiran kami terhadap diri kami. Ampuni kami, Tuhan. Dan hari ini, pikiran kami dibukakan. Terima kasih, Bapa. Dan hari ini kami menerima Engkau, Tuhan, Yesus, Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami deklarasikan bahwa kami adalah buatan Allah. Kami diciptakan menjadi serupa dengan gambar Kristus. Terima kasih, Bapa. Secara khusus, Tuhan, hamba berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa pada hari ini. Aku berdoa, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap bagian-bagian sakit yang dipegang oleh para pendengar, baik benjolan-benjolan, sakit, kanker, bahkan tumor, di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilur untuk penyakit mereka disembuhkan. Dan kami percaya pada hari ini, kesembuhan sudah terjadi. Keselamatan sudah terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah mendengar episode yang ke-541. Teruslah dukung pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan. Anda bisa memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Bukan di rekening Pesarapius, tapi di rekening yang sudah ditetapkan. Rekening di Bank BCA 735-004-5991-ANGB88. Sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991-ANGB88. Kadang-kadang Pesarapius juga mendapatkan laporan, ada juga yang memberikan persembahan 1/10. Tidak masalah, semua persembahan yang Anda berikan kami kelola dengan penuh tanggung jawab untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tetap semangat semuanya. Shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: kemerdekaan dalam Kristus. Yesus mampu membebaskan Anda dari belenggu-belenggu dosa. Firman Tuhan dari Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan 20.
1: Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Makanan untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah anggota Kristus? Jadi, akan kuambilkah anggota Kristus dan menjadikannya anggota tubuh pelacur? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab telah dikatakan, keduanya akan menjadi satu daging. Namun, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia? Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar tubuhnya. Namun, orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Atau, tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, Paulus menyatakan bahwa kemerdekaan dalam Kristus adalah tanggung jawab yang serius. Kita memang bisa makan apa saja yang kita inginkan, menggunakan waktu sesuka kita dan mengejar aktivitas-aktivitas yang kita nikmati. Namun, sebagai orang percaya, kita menyatu secara tak terpisahkan dengan gereja Kristus. Ini berarti ketika kita mati, kita akan dibangkitkan untuk hidup bersama Dia selamanya. Dan sebelum saat itu tiba, ketika kita masih hidup di dunia, tubuh dan jiwa kita dipersatukan dengan Kristus. 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Singkatnya, diri kita bukanlah milik kita sendiri. Sebagai penghuni sementara di tubuh ini, kita punya tanggung jawab untuk menemukan apa yang baik dan yang tidak baik untuk hidup kita. Perhatikan perbedaan yang disampaikan Paulus antara kemerdekaan dan penyerahan diri yang sia-sia. Anugerah dan pengampunan Tuhan menutupi dosa-dosa kita, tetapi hal itu tidak memberi kita izin untuk terlibat dalam perilaku berbahaya. Sebagai pengikut Yesus, kita harus memberi diri untuk mengejar kehidupan yang saleh. Orang Kristen adalah bejana tanah liat yang diciptakan Tuhan untuk mengenapi tujuannya dan membawa kemuliaan baginya. 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Saudara pendengar, kemerdekaan sejati berarti hidup tanpa belenggu dosa dan perilaku destruktif. Yesus Kristus telah membebaskan Anda dari belenggu-belenggu ini. Oleh karena itu, jangan biarkan tubuh Anda diperbudak kebiasaan-kebiasaan buruk. Sebaliknya, muliakanlah Tuhan dengan seluruh diri Anda, hati, pikiran, jiwa, dan tubuh Anda.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan

0: Halo?
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percaya

Jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolem Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tuhan Allah ingin menolong anak-anak-Nya. Akan tetapi seringkali mereka ingin berdiri sendiri. Sering mereka mengambil tindakan-tindakan pencegah dan membuat rencana sendiri di luar Tuhan. Lalu bagaimanakah Tuhan dapat turun tangan serta menolong mereka dalam masalah-masalah dan kesulitan mereka? Jika kita mencoba mengurus segala sesuatu sendiri, maka itu berarti kita mengikat tangan Tuhan. Janganlah heran jika persoalan-persoalan kita tidak terpecahkan karena kita mengikat tangan Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
1: Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Bagaimanakah Anda dapat mengatasi perasaan takut terhadap persoalan Anda yang sangat besar? Renungkanlah kasih Allah Bapa. Barang siapa ingat akan kasih-Nya, maka ia akan terhibur. Kasih senantiasa menemukan jalan untuk menolong dan melindungi, sekalipun dalam kesukaran yang teramat besar. Kasih bahkan dapat memerintah api agar tidak membakar. Ingatkah Anda akan malaikat yang dikirim Tuhan untuk menolong kawan-kawan Daniel dalam perapian yang menyala-nyala itu? Tuhan memberi janjinya kepada kita yang berlaku untuk segala zaman. Ia akan beserta kita pada saat-saat kesukaran. Sabdanya, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tuhan Allah akan berada di dekat Anda pada masa-masa kepicikan, agar dapat menolong Anda. Semoga hal ini dapat memberi penghiburan bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

musuh menyerang. Ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.